0: pemain Kevin De Sidney Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke, okay. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi,
0: yeah.
1: Apakah partai 32 besar Argentina Kevin ini bisa memenuhi kategori itu?
0: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya,
0: ini jawaban
1: iya, sebelah kanan ya.
0: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Tidak mudah dan Kevin berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak
0: perenda penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20, yeah. Baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 mereka dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 assist di babak gugur.
1: Yeah.
0: 6 gol, 7 assist di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader push mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini, dan tanpa mengecilkan hati yang lain beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez, Isidoro atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Keverde. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus, dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
0: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
2: Iya. Salam olahraga jaya.
1: Iya,
2: Pak. Bagi Bung Rodi.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu. Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona marking-nya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan.
3: Salam
1: Pak Soan.
3: Olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak?
3: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
3: Bangga saya, dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu, saya kira itu adalah sebuah permainan. Tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dilulukan oleh seluruh

0: dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya, saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina, namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan. Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak. Saya kira inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Soan. Pak Mus, terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Mus.
2: Selamat pagi, Kotiga. Salam olahraga.
1: Ya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
2: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espa dia, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Manchester Gospa langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
3: Bukan, Mesir.
1: Oh iya, iya. Mesir mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
3: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari arah Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini. Ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama, dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim. Sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan, dalam mengolah serangan ke depan.
1: Membangun serangan.
3: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi, bagan dari Argentina tidak mudah.
1: Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Prancis dan Argentina terulang kembali?
3: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Keverde bermain sangat disiplin, dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal sama sangat besar, dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup,
3: betul,
1: ya.
3: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
1: efektif
3: dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
3: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
1: Iya, Belanda. Ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Rari Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ya, di akhir pekan ini kira-kira aktivitasnya apa nih pendengar? Apakah masih tetap bekerja atau meluangkan waktu untuk merefreshing tubuh dan pikiran? Ya, emang paling mantap ya pendengar. Kalau kita menggunakan waktu kita di waktu libur khususnya untuk mengistirahatkan badan dan juga pikiran ya. Namun Anda yang juga masih bekerja di akhir pekan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan hasil yang maksimal. Ya pendengar RRI Bau-Bau, kami juga update informasi-informasi terkini ya. Ini juga ada yang lagi viral nih pendengar, soal temuan investigasi ya, kematian dari dokter Ica. Nah, terkait dengan hal itu pendengar, yang sekarang tuh lagi ramai diperbincangkan di media sosial, Kemenkes juga menegaskan perlindungan nakes dan rumah sakit ini diminta untuk memperketat keamanan. Dari Kemenkes sendiri menegaskan keselamatan tenaga kesehatan ini dilindungi oleh hukum nasional, serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan dan fokus pada penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP, terutama di instalasi gawat darurat. Disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes ya, Azhar Jaya, rumah sakit di seluruh Indonesia ini melindungi tenaga kesehatan, dan instruksi itu terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas pendengar. Ya, setiap nakes ya yang bertugas berhak untuk menghentikan upaya kesehatan yang dilakukan jika tidak nyaman atau merasa terancam. Dan selain itu, Azhar juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi, ataupun juga premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Azhar menegaskan pelaku dapat dijerat undang-undang kesehatan ya, serta pasal pidana KUHP. Ya, ini juga terkait dengan kasus yang baru-baru saja terjadi dan sempat viral ya di media sosial pendengar. Ada tiga temuan utama hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Dr. Ica yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara atau Nusa Tenggara Timur ya. Kemenkes menemukan pendengar prosedur SABU, dugaan intimidasi di IGD, kemudian juga lemahnya perlindungan tenaga kesehatan. Nah, ini memang menarik perhatian seluruh pihak ya, khususnya bagi nakes ya pendengar, mengingat seperti apa sih keamanan yang dijanjikan oleh kepada nakes gitu saat mereka bertugas ya, agar mereka merasa nyaman dan terlindungi dalam menjalankan tugasnya ataupun juga kewajibannya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Di balik bersihnya jalan-jalan di Kota Bau-Bau setiap pagi, tentu ada kerja keras dari petugas kebersihan ya, yang mulai bekerja saat sebagian besar warga masih terlelap. Dan upaya ini pendengar kerap bertambah berat karena masih ada warga yang membuang sampah setelah armada pengangkut selesai beroperasi. Nah itu tuh pendengar, jadi supaya kita pagi-pagi itu kalaupun juga keluar rumah ya, meskipun bukan pagi, tetap kita menghirup udara segar, soalnya sampah tidak berserakan. Caranya bagaimana? Dengan membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Jadi disampaikan ya, kondisi ini dijelaskan oleh Kepala DLH Kota Bau-Bau, di mana beliau mengingatkan agar masyarakat ini disiplin untuk membuang sampah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga sampah itu bisa langsung diangkut dan tidak menumpuk di tempat pembuangan. Untuk jadwal buang sampah sendiri setiap harinya ini berlaku di jam 5 sore sampai 5 subuh. Nah jadi Anda biasa mulai dari jam 5 sore itu pendengar untuk membuang sampah sampai jam 5 subuh ya, waktu Indonesia Tengah. Pengaturan waktu itu dilakukan supaya sampah tidak terlalu lama berada di tempat pembuangan, sehingga lingkungan tetap bersih pastinya, sehat dan juga bebas dari bau tidak sedap. Ada sebagian warga yang masih membuang sampah setelah armada pengangkut menyelesaikan tugasnya. Ini nih yang membuat petugas kebersihan harus kembali mengangkut sampah pada siang hari. Jadi ayo kita sama-sama saling membantu ya pendengar. Kita bantu para petugas sampah ataupun juga pasukan kuning ya, untuk mereka bisa bekerja secara efektif ya, dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah pada jadwal waktunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Mencinta tanpa arah. Apakah Anda pernah merasakan situasi seperti itu? Ya, lagu Rizky Febian tadi ya, pendengar. Mencinta tanpa arah artinya tuh mencintai tapi tidak ada arah dan tujuan dari perasaannya. Dalam juga ya. Semoga Anda menikmati lagu yang sudah kami hadirkan untuk lagu pembuka kita di request lagu. Dan pastinya juga pendengar bisa merequest lagu-lagu lainnya pop Indonesia dan mancanegara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di 4 Juli 2026. Kita terima penelpon pertama.
1: 96,1.
0: Halo.
2: Iya, kalau request lagu.
0: Iya, Mbak Rizka. Mau lagunya siapa?
2: Lagunya Mary Gusto.
0: Apa judul?
2: Yang judulnya Gantung.
0: Gantung, bukan gantung diri tuh?
2: Bukan, di lagunya saja itu yang bagus.
0: Oh, perasaannya yang digantung ini, bukan orangnya.
2: Ya enggak lah. Enggak.
0: Oh gitu. Enggak. Gantung.
2: Tidak sesuai
0: perasaan. Oke, Mi, lagunya buat siapa?
2: Lagunya buat seseorang aja. Buat juga Ramla dan buat semua pendengar RRI Bobo, Kak Yanti.
0: Yeah. Terima kasih, Yanti. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ayo, yang lainnya silakan juga bergabung. Jalur WhatsApp kita boleh ya, Yanti tunggu. Ada yang mau gabung di WhatsApp, silakan 0822-5972-2994. Ada penelpon lagi. Halo, request lagu. Terputus sambungan teleponnya, coba aja lagi ya. Pastikan Anda punya bonus telepon atau punya pulsa lah. Ya, silakan ya pendengar. Oh iya, selamat mendengarkan juga untuk pendengar setia RRI Bobo yang mendengarkan kami di jalur streaming rri.co.id dan RRI Digital. Adakah tadi yang mendengarkan juga Piala Dunia ya? Waduh, kayaknya seru sih mendengar. Soalnya kan ada Messi ya tadi ya. Baik, kita next ke lagunya dulu deh sambil tunggu penelpon lainnya. Dan ada lagu tambahan spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Station terus di 97,8 MHz dan RRI Digital.

0: Ya kita lanjut lagi yuk di request lagu pendengar. Nampaknya agak sepi nih hari ini. Pada sibuk nyuci atau gimana, I don't know. Tapi mudah-mudahan apapun aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar di hari ini ya. Silakan bergabung 0402-282-3994. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, salam dari lagu.
0: Waalaikumsalam, Ibu Nur.
1: Tempatnya putus Nak Yanti.
0: Apanya yang putus?
1: Bahkan nyambung tadi.
0: Oh begitu. Yang penting silaturahminya kita jangan putus, Di.
1: Jangan, gak mau saya putus.
0: Ya.
1: Dari awal sampai akhir pokoknya tetap.
0: Sambung erat. Terus.
1: Makin erat.
0: Lagunya.
1: Dari Iskandar. Dari Iskandar lagunya.
0: Iskandar.
1: Dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora. Judul?
1: Termenung.
0: Termenung, apa yang dipikirkan?
1: Pikirkan Nak Yanti.
0: Kenapa katanya saya?
1: Berganti-gantian, bukan dia terus yang menyiar.
0: Bahaya, lama-lama saya tidur di sini, di kantor saya ini. Ya, mau Nak menyapa.
1: Mana Nak Rizka, gak pernah aku dengar suaranya.
0: Oh, lagi cuti dia. Terus?
1: Lagunya untuk Nak Yanti dengan Ananda Operator,
0: yeah.
1: Untuk Adinda dengan Ananda semuanya, mm-hmm. Dan terima kasih banyak dengan Kapan Adinda dengan Ananda semua. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Diberikan
1: kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat, kompak selalu. Assalamualaikum, salam pro dan Allah kita. Terima kasih banyak Nak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong ini bukan pro dangdut ya, request lagu. Ya. Yang lainnya silakan yang ditunggu Anda di 0822-5972-2994 ya untuk kebersamaan kita di edisi request lagu kali ini.

0: Ada penelpon lagi. Halo, request lagu. Waalaikumsalam. Iye.
1: Iye.
0: Lagunya siapa?
1: Hah? Lagu apa?
0: Hah?
1: Lagunya Anu, Pak. Lupain lagu
0: tadi. Aduh, baru gabung lagunya, sudah lupa.
1: Lagunya Jikustik.
0: Jikustik apa tuh?
1: Aku setia mencarimu.
0: Ah, masa?
1: Iyalah. Makanya aku nelpon ini.
0: Dari Jikustik ya. Coba kita lihat dulu ya.
1: Oke. Sama-sama. Lagunya tadi juga selalu ya bersama aku ke rumah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, ada bambu, ada orang, rendah, dan ini dari sangat sangat
0: menyenangkan. Ya.
1: Terima kasih
0: kembali. Baik, pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu yang sudah di request station, di request lagu.

Saya Dagmar Eskan Enkes, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
2: Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Diva?

0: Terima kasih untuk kebersamaannya ya pendengar. Dan saat ini kita sudah terhubung lagi dengan penelpon lainnya. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bunda Hani ya.
1: Iya, baru bisa gabung ini Dinda. Kalau tidak diridho tidak bisa tembus.
0: Amin, amin. Lagunya siapa Bunda?
1: Allah bisa tembus. Amin.
0: Amin. Lagunya siapa?
1: Lagunya Wali.
0: Judul?
1: Tobat maksiatlah agar saya ini bisa tembus-tembus gabung. Ya, bertobat.
0: Ya, lagunya buat siapa?
1: Oke, terima kasih buat Dinda Yanti. Semangat terus Dinda, sehat selalu bersama keluarga. Semangat operatornya ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, panjang umur, semangat terus untuk semua saja Dinda. Yang menyapa Bunda Hani,
0: okay.
1: Terima kasih. Ada Pak Widi, ada Bung Lemang, dan ada juga Dinda Viola dan semuanya yang menyapa Bunda Hani. Terima kasih waktu Dinda.
0: Baiklah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya. Boleh juga mendengar kirimkan pesan Anda di WhatsApp kita ya 0822-5972-2994 untuk Anda yang ingin merequest lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di kebersamaan kita edisi request lagu hari ini.

Cuaca yang cerah untuk wilayah Kota Bobo dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas ya. Dan juga cucian pada kering nih bagi yang nyucinya hari Sabtu. Mudah-mudahan juga ini jadi berkah sih untuk kita semua ya pendengar. Intinya jangan ngeluh, kalau hujan jangan ngeluh. Kalau panas jangan ngeluh pendengar. Entar hujan terus atau panas terus kita yang pusing. Ada penelpon lagi. Halo Riko Slago. Terputus sambungan teleponnya, coba aja lagi ya. 0402-282-3994 atau boleh telepon WhatsApp pendengar. Kalau pendengar tidak punya bonus telepon biasa tuh, telepon WhatsApp aja. 0822-5972-2994. Baik, kita next ke lagunya dulu sambil menunggu penelpon lainnya untuk sesi berikutnya di request lagu.

Inilah kata bijak hari ini. Kemenangan bukanlah hanya ketika kita berhasil mengalahkan lawan di suatu pertandingan, dan bukan hanya ketika kita berhasil mencapai prestasi terbaik. Bahkan bukan hanya ketika kita berhasil mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Tapi kemenangan adalah saat di mana kita dapat melawan satu kegagalan, dan saat di mana kita merasa sangat terpuruk, namun kita mampu berjuang menghancurkan semua cobaan itu.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: pendengar, kita lanjut lagi di kebersamaan kita dalam segmen request lagu. Ini sesi terakhir ya pendengar. Kayaknya sepi banget sih, kenapa? Ya, kita ke penelpon. Halo. Waalaikumsalam.
1: Sepi banget dan orang terkadang dengar bola.
0: Ai, cocok. Cocok ini di kantor juga ini ada yang nobar ini teman-teman RRI.
1: Pokoknya.
0: Oke, Bi.
1: Pop Ambon.
0: Apa?
1: Nah, Bapak penyanyi tapi judulnya itu Tamu Undangan.
0: Tamu Undangan. Ya. Oke. Okay. Ada lagunya?
1: Ya, pokoknya saya mau tempat terkecuali untuk Bayanti dan seluruh panjang paket untuk teman keluarga. Assalamualaikum, request lagu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Tamu undangan. Undangan banyak pernikahan di bulan baik. Ada yang sama gak pendengar? Kayak satu bulan gitu banyak banget yang kirim undangan ya. Ya, tamu undangan. Kita siap di sini ya. Oke lah pendengar. Ini jadi lagu terakhir kita nampaknya di kebersamaan kita untuk request lagu. Sampai nanti jam 12 siang kita update informasi dari Dinamika Olahraga.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layaknya apresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Jang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan, berarti memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lionel Dia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 8.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung kecap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya, Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi lah, piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu seperti ini nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa sini dan sebagainya, kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kreswaritski Protegere, Ritus Mudara, untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Saya Insinyur LM Syamsul Qamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Trianti sebagai owner Oishimo. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Just Music.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan untuk sajian lagu Indonesia di Ruang Dengar Anda. Berikut kita ikuti penyampaian berita daerah.
1: Diharapkan mampu untuk melakukan proses belajar siswa dapat berjalan maksimal guna menciptakan generasi pendidikan yang lebih baik. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Jaksa Bau-Bau intensifkan program jasa masuk sekolah guna mencegah bertambahnya kasus yang melibatkan anak. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Bau-Bau terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS. Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus menekan angka kriminalitas di kalangan generasi muda. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Abdul Qadir Sangaji, mengatakan edukasi hukum sejak dini menjadi sangat penting mengingat masih tingginya kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Menurut pria yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Subdirektorat Arbitrase Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut, program Jaksa Masuk Sekolah menjadi andalan Kejari Bau-Bau dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pelajar agar mereka mengetahui hak, kewajiban serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.
3: Perkara asusila tuh jauh lebih banyak dibanding tahun 2025 di 2026 ini. Korbannya itu bisa anak-anak dan korbannya itu biasanya lebih banyak adalah anak yang masih sekolah. Bagaimana kejaksaan untuk bisa memberikan usaha profesionalnya untuk melakukan penanganan terhadap perkara ini? Maka yang kami punya programnya, programnya adalah untuk jaksa masuk sekolah juga. Yeah. Nah, kami dari pihak kejaksaan itu punya salah satu program andalan ya untuk melakukan edukasi kepada siswanya adalah menggunakan dengan jaksa masuk sekolah.
2: Meski tidak merinci jumlah kasus yang telah ditangani, Abdul Qadir mengakui perkara asusila yang melibatkan anak masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di wilayah Kota Bau-Bau. Abdul Qadir menjelaskan, dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, kejaksaan menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Regulasi tersebut mengatur secara khusus perlindungan hukum terhadap anak, baik yang berstatus sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Selain kasus asusila, sejumlah persoalan lain yang kerap melibatkan pelajar diantaranya perundungan atau bullying, kekerasan seksual, hingga pencabulan. Karena itu aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan edukasi kepada siswa agar memahami risiko dan sanksi hukum dari setiap tindakan yang melanggar aturan. Melalui program tersebut, Kejari Bau-Bau berharap para pelajar tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga kesadaran hukum yang kuat sehingga mampu menghindari perilaku yang berpotensi berujung pada pelanggaran hukum maupun menjadi korban kejahatan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau saat ini tengah menggagas layanan pembayaran retribusi sampah digital. Selengkapnya dilaporkan rekan Afriansyah.
4: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, hanya 50 orang di satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
4: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Hanya 50 orang di satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital. Misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
5: DLH Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ke informasi yang terakhir, kesadaran masyarakat terhadap produk halal kian meningkat seiring dengan pemahaman akan jaminan keamanan dan kualitasnya. Heli Dewati Kadir kembali menurunkan laporannya.
6: Pola perilaku konsumen dalam memilih barang kebutuhan, khususnya makanan dan minuman, mulai mengalami perubahan seiring dengan semakin gencarnya sosialisasi pentingnya jaminan kehalalan produk. Meskipun secara umum masyarakat masih cenderung mempertimbangkan harga terjangkau sebagai faktor utama dalam berbelanja, pemahaman baru mulai tumbuh, keamanan dan kehalalan merupakan aspek yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Kondisi ini mendorong pengusaha UMKM untuk segera melengkapi legalitas usahanya guna mendapatkan kepercayaan penuh dari pembeli. Ketua OKK Apkolindo sekaligus penyelia halal dan Ketua UMKM KJBC Andi Samsul menjelaskan upaya sosialisasi terus dilakukan dan memberikan dampak nyata. Semakin banyak pengusaha yang menyadari memiliki sertifikasi halal bukan sekedar memenuhi kewajiban, melainkan menjadi kunci agar produk mereka lebih terpercaya, memiliki daya saing lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa ragu.
7: Produk halal juga itu karena disosialisasikan lebih aman, lebih higienis, baik dari proses pengerjaannya dan lain-lain sebagainya, sehingga masyarakat sudah teredukasi bahwa oh iya produk halal itu bagus gitu. Makanya sekarang sudah mulai genting nih bagi para UMKM untuk segera menghalalkan produknya.
6: Menurut Andi Samsul, fenomena yang sering terjadi belakangan ini, banyak produk kuliner yang populer dan viral di berbagai platform media sosial, namun ternyata belum memiliki bukti kehalalan resmi. Untuk mendorong percepatan pengurusan, Andi Samsul menegaskan proses mendapatkan sertifikasi halal saat tidaklah sulit dan prosesnya hanya memerlukan waktu sekitar 2 hari kerja dengan persyaratan yang sangat sederhana. Cukup menyiapkan dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk, nomor induk berusaha atau NIB, serta foto yang memperlihatkan lokasi dan proses kegiatan usaha. Hingga saat ini data menunjukkan di Kota Kendari baru sekitar 60% pengusaha UMKM yang telah memiliki kelengkapan dokumen NIB sekaligus sertifikasi halal. Angka ini dinilai masih cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah total pengusaha UMKM yang terus bertambah, di mana setiap hari bermunculan pengusaha baru yang menekuni bidang kuliner, ditambah lagi dengan pengusaha yang mulai mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di berbagai lokasi lain, sehingga kebutuhan akan legalitas resmi menjadi semakin dibutuhkan.
1: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggalakkan inseminasi buatan pada sapi. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal meningkat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ada lagu persembahan dari kami tadi ya. Ada lagu dari Caca Handika yang sudah juga membuka kebersamaan kita di sesi yang pertama untuk edisi siar siang hari ini ya, tepatnya tanggal 4 Juli 2026. Oke, langsung saja kita coba menyapa nih buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Langsung saja ke line telepon kami di 0402-2823-994. Nah, Anda juga yang mungkin monitor kami di aplikasi RRI Digital ya, tidak lupa aja kamu ucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami ini RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda. Baik, kita coba menyapa. Langsung saja kita coba di line WhatsApp atau line telepon ya. Oke, line telepon dulu rekan Fatin ya. Oke, halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Dangdut adalah kita. Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini? Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Apa kabar Bung Albert ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya.
1: Iya,
0: ya. Jadi lagi apa ini Bung Albert akhir pekannya nih?
1: Lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai saja. Anda kemana-mana ini?
1: Piala Dunia kacau.
0: Kenapa kacau?
1: Kecelakaan orang.
0: Kecelakaan apa itu Piala Dunia itu?
1: Ada motor tabrakan, ada perahu tabrakan, macam-macam.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Makanya kalau merayakan sesuatu tuh jangan terlalu berlebihan begitu Bung Albert ya.
1: Ya tidak tahu, mungkin dia lupa tidur atau dia lupa makan kayak itu. Sampai dia tidak lihat orang kalau dia lewat, dia tidak lihat kalau ada tiang di depannya.
0: Oke, Bung Albert, mau pilih lagu dari siapa ini? Lagunya
1: Happy Asmara, Papa Punya Mama.
0: Lagu dari Happy Asmara judulnya
1: Papa Punya Mama.
0: Hah?
1: Papa Punya Mama.
0: Happy Asmara. Apa tadi Bung Albert?
1: Papa punya mama.
0: Apa artinya mama?
1: Papa punya mama.
0: Papa dan mama?
1: Papa punya mama.
0: Papa punya mama?
1: Iya, ya.
0: Papa punya mama. Kami coba carikan dulu ya.
1: Iya, ya.
0: Mudah-mudahan ada ini Papa punya mama. Yang ada di sini Aku Bukan Jodohnya, Kari Cerito, Kambing Wangi, Orang Yang Salah, dan juga ini apalagi nih, Purnama Merindu, Buaya Darat, Bintang Kehidupan. Kayaknya Papa Punya Mama ini tidak diprogram ini Bung Albert ini.
1: Oh iya, Bintang Kehidupan saja.

0: Bintang Kehidupan saja.
1: Bintang Kehidupan ya. Yeah. Oke, okay. Spesial lagunya buat siapa nih, Bung Albar?
0: Buat semuanya saja. Mm-hmm.
1: Oke, okay. Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Oke,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Oke, ada Bung Albert ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ini, rekan Fatin ya. Kita coba menyapa lagi di line telepon kita ya, WhatsApp. Oke, halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Oke, sayang sekali ya. Suaranya ini tidak ada ini. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama di ataupun di line WhatsApp ya. Oke, di belakang Bung Albert kami masih nanti ini. Langsung saja kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Oke, tidur kayaknya orang ini ya. Oke, kita coba menyapa di line telepon kita ini di 0402-2823-994 ya. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kita, kami masih nanti juga ini pendengar yang ingin juga memilih lagu ya, untuk menghibur kita juga di sepanjang siang sampai dengan sore hari nanti, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Yono di Pimpi.
1: Dengan Bung Yono di Pimpi. Apa kabar Bung Yono ini? Sehat ya?
0: Alhamdulillah baik,
1: baik. Baik-baik sehat saja. Tidak kemana ini akhir pekannya nih?
0: Tidak.
1: Tidak ya. Oke, baiklah. Mau pilih lagu dari siapa ini?
0: Lagunya Cita-Citata.
1: Cita-Citata. Judulnya apa itu?
0: Pura-pura bahagia.
1: Pura-pura bahagia ya. Oke, pura-pura iya. Bahagia. Kenapa dengan lagu ini? Halo, Bung Yono.
0: Halo.
1: Iya, kenapa dengan lagu ini? Memangnya Bung Yono ini pura-pura bahagia memang?
0: Cuma judul lagu.
1: Cuma judul lagu. Tapi selalu bahagia toh?
0: Iya, selalu bahagia tuh.
1: Selalu bahagia. Apa yang bikin selalu bahagia nih Bung Yono ini?
0: Belum ada lagunya.
1: Lagunya sudah ada nih, spesial lagunya buat siapa nih?
0: Buat semua aja. Assalamualaikum, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ada Bung Yono juga ya, sudah berpartisipasi bersama kami. Dua warga Kota Bau-Bau juga ini sudah menyapa kita semua juga di siang hari ini, dan alhamdulillah sehat-sehat juga ya. Oke, kita break dulu rekan Fatin. Ada lagu dari Cita-Citata, Pura-Pura Bahagia, dan juga lagu dari Bintang Kehidupan dibawakan oleh Happy Asmara.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Oke, pendengar, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Albert dan juga lagu persembahan dari Bung Yono ya. Dua warga Kota Bawau ini sudah juga berpartisipasi bersama kami. Ada lagu dari Cita Citata, Pura-Pura Bahagia, dan juga lagu dari Happy Asmara ya, Bintang Kehidupan. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di mana rekan Fatin? Di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Ini dengan siapa ini?
1: Dangdut dengan Rani, Bang.
0: Oke, masih ada. Alhamdulillah, begitu ya.
1: Alhamdulillah, masih ada. Apalagi Rani agak mana? Argen mana? Oke, ada tuh.
0: Kenapa?
1: Apalagi kan, Argen. Nah, jelasnya pasti ada.
0: Gitu ya. Jadi lagi apa ini?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun. Nggak kemana ini akhir pekannya ini?
1: Nggak
0: ya. Kalau di sana ini akhir tempat-tempat yang mungkin sering ramai dikunjungi itu di Ternate, di mana itu?
1: Banyak
0: itu ya.
1: Banyak.
0: Iya ya, memang banyak. Tapi yang jadi favorit masyarakat atau warga di sana begitu.
1: Ada di Permandian di Sulamajaha.
0: Permandian Lamajaha?
1: Sulamajaha.
0: Sulamajaha. Artinya apa itu Sulamajaha?
1: Madaha. Iya, Sulamajaha.
0: Pulau Madaha.
1: Iya.
0: Gitu ya. Di sana apa di sana itu? Mandi-mandi sama apa itu? Sama ikan hiu kan, ikan paus.
1: Ya, kalau di sana Bang ada buaya putih, Bang.
0: Oh, buaya putih.
1: Tapi, buaya putih, buayanya itu enggak mengganggu manusia, mati juga orang itu masih enggak mengganggu dia.
0: Gitu ya. Jadi kalau mau mandi itu mandi-mandi sama buaya putih begitu. Begitu.
1: Masih sembang, cuma airnya itu kan ada buayanya pinggir pantai.
0: Terus airnya ada buayanya di pinggir pantai. Jadi tidak ada orang mandi-mandi begitu?
1: Ya, ada orang mandi-mandi, ada.
0: Berarti mandi-mandi sama buaya begitu?
1: Iya, bersamaan, bersaudara.
0: Itu jari mati kayaknya itu ya. Oke, mau pilih lagu. Kenapa?
1: Betul. Gitu kalau ya? Buayanya itu dia nggak mengganggu orang, Bang.
0: Iya. Yang mengganggu orang itu buaya darat kayaknya ya. Kalau buaya laut tidak. Gitu. Buaya putih tidak.
1: Enggak, buaya putih tidak mengganggu orang, benar.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Lagunya yang dari judul Bang.
0: Buaya buntung saja, buaya buntung, lagu dari Nul.
1: Jangan, kalau ada buntungnya itu jangan, Bang.
0: Jadi lagu dari apa?
1: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensinnya siapa itu?
1: Iya,
0: enggak
1: tahu lagi.
0: Makanya
1: tahu, Bang.
0: Makanya kalau pilih lagu itu harus tahu penyanyinya.
1: Itu lagi, Bang, jujur pelajaran ini
0: enggak
1: paham.
0: Iya, harus tahu penyanyinya, harus tahu judulnya. Jangan sampai mobil dan bensin saya pilihkan ini atau saya hadirkan ini Pertamax begitu.
1: Nantilah kalau Bang sebut penyanyinya, nanti supaya Rani tulis siapa penyanyinya.
0: Gitu ya, mana ini mobil dan bensin. Ini lagu baru atau lagu lama nih?
1: Pokoknya terserah, baru mau lama sama saja, yang penting mobil dan bensin.
0: Kayaknya lagu dari Jaja Miharja, aku nggak salah itu, bukan? Yang di sini ada Vita Alvia dan juga Ubi Mesak ini.
1: Mana-mana, Bang.
0: Oke, mana-mana saja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang penting ada bensinnya dengan mobilnya.
0: Baiklah, lanjut. Oke, lagunya sudah ada ini sebelum saya usir ini. Cepat nih. Operatornya ada Mas Fatin ini.
1: Oh iya, pertama-tama salam buat Bung Juda bersama operatornya.
0: Amin. Amin, amin.
1: Semoga selalu semangat, sehat, panjang umur. Amin. Yang lebih utamanya selalu akur bareng keluarganya di rumah, insya Allah, amin. Terus juga ada Bang Zul. Bang Zul di mana? Ada pernah gabung-gabung? Bang Zul, ayo gabung Bang Zul. Bang Ocan, Bung Andik, Bung Albert, Tegar juga. Ada Bung Angko, ada Mas Andi, ada Purnama Sari, ada Sari, ada Mas Galuh, ada Alin, ada Bunda Tiara, ada Bunda Lane, Bunda Angel, ada Bang Widi ya, yang jauh di sana, semoga selalu sehat, ayo gabung. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Toib.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut ini. Terima kasih nih buat Mbak Rani jauh-jauh dari Ternate ini sudah juga menyapa kita ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga nampaknya di siang menjelang sore hari ini. Dan sudah ada lagu yang dipilih nih, ada lagu dari Vita Alvia ya, Mobil dan Bensin, yang nantinya akan juga kita hadirkan di sesi yang kedua ini. Nah, pendengar, buat Anda juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, kami masih nanti juga pendengar ini yang ingin berpartisipasi bersama kami untuk di sesi yang kedua ya, seperti Mbak Rani tadi nih. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya, rekan Fatin. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Yuda.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Mama Acung dari Buteng.
0: Dengan Mama Acung di Buteng. Saya kira... Saya kira yang gabung ini kenek begitu.
2: Iya, nanti sebentar Bapak Acung menyusul itu.
0: Bapak Acung masih ada, Bapak Acung begitu.
2: Bapak Acung masih ada. Bapak Acung ini yang paling muda ini.
0: Paling muda begitu ya.
2: Iya.
0: Berarti berondong
2: Bapak
0: begitu.
2: Bapak Acung yang tua itu udah kelepas.
0: Berarti bapaknya.
2: Iya.
0: Berarti Bapak Acung sekarang berondong begitu ya.
2: Iya. Wih, ini lebih muda dari Acung ini. Ini bapaknya lebih muda, bapaknya lebih muda.
0: Bapaknya lebih muda dari Acung iya. Begitu ya?
2: Iya betul. Kalau Acung itu udah 40 tahun, kalau bapaknya itu baru 31 begitu.
0: Bapaknya baru 31. Iya. Kalau iya, mamanya berarti mamanya sudah lansia.
2: Kalau
0: ya?
2: Mamanya itu udah 50.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini, Acung ini?
2: Iya.
0: Lagunya ini ya,
2: jadi
0: iya
2: lagu
0: iya iya.
2: Dari itu, dari Roma Irama, Bersatulah.
0: Bersatulah ya.
2: Iya, karena udah bersatu dengan Bapak Aceh ya, sebetulnya apalagi yang dicinta ya, iya, tapi iya. Namanya cuma judul lagu kan begitu.
0: Bersatulah iya. Begitu.
2: Iya, betul, Bersatulah.
0: Sehingga kalau bersatu itu bisa jadi ada lagi adanya Acung begitu ya.
2: Oh itu sudah jelas itu, karena itu yang diimpikan dalam tujuan untuk bersatu.
0: yang kayak mana itu lagunya Bersatu, Rome Irama?
2: Iya, Rome Irama, Bersatulah.
0: Jangan sampai salah judul ini, tidak?
2: Anda betul itu.
0: Betul Bersatu, ya? Bersatu.
2: Iya.
0: Lagu lama?
2: Iya, lagu lama itu. Lagu itu belum lahir, itu Acung. Belum lahir juga saya itu.
0: Oke, lagunya Bersatulah. Sudah ada rekan Fatin ya. Lagunya sudah ada nih.
2: Iya. Ya, salamnya ya buat Bapak Acung yang paling muda di NTT ya. Ada Putra Mus di sana ya. Salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga ya. Ada juga Bang Edo, ada Bang Rauf, ada Albert di Kraton, juga ada Ica di kilometer ada juga Ica di Liabuku. Ada juga Nawir di SKB. Ada juga, aduh gue lupa-lupa mi deh, buat semua-semua mi deh. Buat Bang Yuda, selamat bertugas ya Bang Yuda, terima kasih. Salam Pro Dangdut, Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Ramla ya, atau Mbak Acung ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ini. Sehat selalu ya. Oke, kita break lagi rekan Fatin untuk mempersingkat juga kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Karena sudah ada dua lagu persembahan ya. Ada lagu persembahan dari Mbak Ramla dan juga persembahan dari Mbak Rani di Ternate.

0: Chiquita.
1: Oke pendengar, masih bersama kami ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Ada dua lagu yang sudah dipilih tadi, lagu persembahan dari Mbak Ramla ya, dan juga lagu persembahan dari Mbak Rani di Ternate yang sudah juga berpartisipasi bersama kami di sesi yang kedua. Oke, buat pendengar juga yang ingin bergabung di line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp, Anda bisa ke 0402-2823-994 ya. Baik, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Langsung saja rekan Fatin, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore. Halo.
2: Gimana kabar? Ya halo, gimana kabar?
1: Gimana kabar, api-api wae. Ini dengan Mas.
2: Mas Galuh Jawa Timur.
1: Mas Galuh bergoyang. Goyang apa Mas Galuh ini?
2: Lagi ngopi, lagi nyantai.
1: Goyangnya saya bilang, saya tidak tanya ini Mas Galuh lagi apa ini?
2: Goyang-goyang biasa.
1: Goyang apa nih? Goyang kuda lumping gitu.
2: Goyang tipis-tipis.
1: Jadi lagi ngopi ceritanya ini ya. Nggak kemana-mana ini akhir pekannya ya, juga nih.
2: Apanya?
1: Akhir pekannya nggak kemana-mana begitu ya.
2: Ya nanti kalau ada acara ya udah. Paling nonton bola.
1: Nonton bola?
2: Ya.
1: Bolanya itu tengah malam itu.
2: Nah iyalah, tapi kan jalan-jalan. Nanti malamnya akan nongkrong kantor bola.
1: Gitu. Apa jagoan Mas Galuh ini?
2: Argentina
1: tadi hampir kalah begitu ya. Argentina tadi hampir kalah begitu.
2: Iya, tapi kan menang yang penting.
1: Iya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini Mas Galuh ini?
2: Ini saya minta lagunya ini aja ya. Semakin Cinta aja. Dari Imam S. Arifin.
1: Semakin Cinta, Imam S. Arifin.
2: Iya.
1: Coba nyanyikan.
2: Waduh, gak bisa saya.
1: Gak bisa, aduh.
2: Saya hanya aja penikmat aja kok.
1: Berarti tidak cinta begitu.
2: Oh, ya cinta dong.
1: Oke, monggo. Lagunya sudah ada nih, Boten, Wes.
2: Ya, salamnya buat Sayang Kisari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu.
1: Iya, kita doakan ada mudah-mudahan
2: selalu. Ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ujan, Bang Ju, ada Bang Faisal, Bang Yunus, Bang Apes, Bang Tegas, dan semua saja yang lagi mantau.
1: Boten.
2: Mas Yuda.
1: Oke.
2: Dan Mas Yuda Pamungkas. Orangnya udah masuk kan?
1: Iya.
2: Sarinya udah masuk, Mas Yuda.
1: Sarinya saya kurang tahu, kayaknya belum masuk tadi. Di mana acara Pro Dangdut?
2: Ya, Pro Dangdut.
1: Oh, kayaknya enggak, belum masuk ini Mbak Sari ini.
2: Oh ya, mungkin lagi monitor ya. Dan Mas Yuda tetap semangat aja ya.
1: Iya.
2: Selalu bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
2: Menikmati akhir pekan.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mas Galuh ya di Jawa Timur ini sudah juga bersama kami. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga. Yang katanya ini lagi santai-santai saja ya di siang menjelang sore hari ini. Yang katanya lagi ngopi nih ya. Ada lagu yang dipilih tadi rekan Fatin, lagunya sudah siap ya. Lagu dari Imam S. Arifin, Semakin Cinta, yang nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang ketiga ini. Oke, lanjut di belakang Mas Galuh ini. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, langsung saja ke line WhatsApp ataupun juga ke line telepon kami ya di 0402-2823-994. Nah, kami coba sambil kami menanti dengan telepon Anda, kami hadirkan satu informasi ya terkait perakiran cuaca yang terjadi di sore hari ini. Adapun informasi yang kami updatekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya, atau BMKG, ini memperkirakan sebagian wilayah di Sulawesi Tenggara akan mengalami hujan ringan hingga hujan sedang, tepatnya hari ini ya, Sabtu 4 Juli 2026. Nah, pendengar, masyarakat juga diimbau ini tetap waspada terhadap potensi cuaca yang dapat juga mengganggu aktivitas ya, terutama pada malam hari nantinya, terutamanya di Kabupaten Kolaka Utara. Nah, berdasarkan perakiraan cuaca pada pagi hari ataupun juga dengan siang sampai sore hari ini ya. Untuk hujan ringan diperkirakan meluas ke wilayah Kulaka Utara, Kulaka, Kulaka Timur, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kota Kendari, Muna, dan juga Kabupaten Muna Barat. Nah, sedangkan memasuki waktu malam hari, BMKG juga memperkirakan hujan dengan intensitas sedang ini berpotensi mengguyur wilayah Kulaka Utara. Adapun untuk pada waktu dini hari, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan ini berawan. Nah, BMKG juga mencatat untuk suhu udara di Sultan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara ini mencapai 65 hingga 95%. Sedangkan untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 2 hingga 20 km per jam. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya atau lebih lanjutnya, Anda juga bisa update kembali ya informasi kami di rri.co.id mengenai perakiran cuaca untuk hari ini, tepatnya tanggal 4 Juli 2026. Nah, kami harap juga semoga saja informasi yang kami update-kan dari BMKG dapat juga memperbarui informasi Anda, khususnya bagi warga Kepulauan Buton dan juga bagi para nelayan ya yang hendak juga melaut di sepanjang hari nantinya. Baiklah, kita break dulu rekan Fatin, langsung saja kita hadirkan ada lagu dari Imam Esa Arifin dengan judul Semakin Cinta.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: Nah, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sudah masuk di sesi yang keempat ya. Selepas dua lagu yang sudah hadir juga bersama kita, ada lagu persembahan dari Mas Galuh dan juga persembahan dari Bung Operator kami ya, yaitu lagu dari Gita Yobi, Bumi Semakin Panas. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan
1: Joni.
0: Dengan Joni. Joni, Joni siapa ini? Joni Sapulete.
1: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar. Oh, Joni Iskandar ini ya. Joni Iskandar di mana Joni Iskandar ini?
1: Di seputaran Batam.
0: Oh, di seputaran Batam. Ini Joni Iskandar Galuh kayaknya ini ya. Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat, sehat selalu.
0: Sudah
1: sehat kan?
0: Sama ini, kami juga sehat-sehat selalu ini.
1: Iya.
0: Jadi lagi apa ini?
1: Lagi nyelpon bumbu.
0: Berarti lagi santai-santai juga begitu ya?
1: Iya.
0: Ini jangan sampai baru bangun ini, gara-gara begadang nonton bola begitu.
1: Betul, baru bangun, habis nonton apa? Argentina tadi.
0: Iya, habis nonton Argentina versus Verde begitu, Tanjung Verde ya. Memang Mas Galuh ini kalau di Piala Dunia siapa yang dijagokan ini nih? Negara mana
1: Mas
0: begitu?
1: Mas Galuh.
0: Mas Galuh, aduh.
1: Iya. Galuh di timur sana ya.
0: Mas Adi ini.
1: Umur baru 17 tahun.
0: Iya, aduh. Makanya saya tadi sempat juga bahas bola sama Mas Galuh begitu. Katanya Mas Galuh ini Argentina begitu. Ada di sana Mas Messi. Itu jagoan Mas Galuh itu, Mas Messi. Kalau Bung Andi ini apa nih? Portugal?
1: Iya, Portugal jelas dong.
0: Oke, Portugal ya.
1: Karena ada Ronaldo.
0: Ada Ronaldo. Bukan Brazil begitu.
1: Bukan.
0: Kalau saya Brazil itu, ada Lanimar itu. Kalau saya Brazil ada Lanimar.
1: Neymar udah malah tak dipakai kemarin main waktu lawan apa?
0: Dia masih cedera begitu, Neymarnya masih cedera gitu.
1: Dia bagi cadangan, tapi bisa

0: Dia itu hanya mungkin dikasih jadi motivasi atau cheerleaders mungkin ya.
1: Saya malah lebih suka dengan dengan Mbappe.
0: Dengan Mbappe ya?
1: Iya.
0: Berarti Prancis ini.
1: Prancis ya, Prancis sama Portugal lah keduanya. Mudah-mudahan dia mereka tidak ketemu di final kedua.
0: Begitu ya. Kalau saya tetap SNI saya.
1: Apa?
0: SNI.
1: Oh.
0: Saya tetap PSSI saya. Standar Nasional Indonesia gitu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Yang penting happy dari
0: Yang penting happy ya. Yang penting happy gitu.
1: Iya, malam minggu yang penting happy kan.
0: Ya memang kalau sudah umur itu yang penting happy-happy begitu saja ya.
1: Dan menunggu jawab 17 tahun dan gitu.
0: Iya, saya kurang happy dan kurang goyang saya dulu itu. Lagu, oke.
1: Karena kurang goyang lah makanya jadi pikun. Umur mau 17 tahun.
0: Saya sering goyang-goyang itu.
1: Goyang dumang. Biasa bunyinya dulu kan artinya goyang dumang lah.
0: Saya inul, ngebor gitu.
1: Iya, inul garasi saya.
0: Oke, lagunya sudah ada nih Mas Andi nih. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Pengawal buat Bung Zul dan sama Prator.
0: Amin, sama-sama.
1: Bung Zul sudah gabung belum?
0: Bung Zul ini kayaknya kalau bukan tidur ini apa ini ya? Mungkin lagi liburan kayaknya ini.
1: Lagi liburan ke Ethiopia Bung Zul.
0: Dia lagi liburan di Kali Biru begitu, jembatan Beli begitu.
1: Bukan di Kali Jodoh ya.
0: Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Oke, okay, baik. Selain
1: Ucan, ada Rani tadi yang sudah lewat. Ada Purnama, Purnama Sari Sulawesi Barat. Ada Alin, ada Ramlah tadi yang sudah lewat. Ada satu lagi, ada Bunda Tiara, ada Bunda Emil dan semua-semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, makasih Bung Gita. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi di Batam ini sudah juga menyapa kita di sesi yang terakhir ya, terkhususnya acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, satu penelpon lagi ya, kita coba menyapa ini ada siapa lagi di line WhatsApp kita ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Piye kabarnya Mbak Sari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Jadi lagi apa ini?
2: Lagi santai.
0: Lagi santai-santai saja gitu ya.
2: Iya.
0: Nggak liburan juga begitu?
2: Lagi apa?
0: Nggak liburan.
2: Udah baru datang nih.
0: Baru datang? Liburan di mana ini?
2: Jalan-jalan ke pantai.
0: Jalan-jalannya ke pantai. Oke.
2: Pantai
0: Takisung. Baiklah kalau begitu, mau pilih lagu dari siapa tadi?
2: Lagunya dari Santa Hoki.
0: Santa
2: Setangkai
0: Hoki.
2: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi ya.
2: Iya.
0: Oke. Baiklah.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Andi, buat Bang Ucan, buat Bang Zul juga, buat Mbak Rani, buat semuanya aja, buat Bang Juda, makasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, nampaknya Mbak Sari tadi menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 4 Juli 2026. Nah, namun kamera Pak Anda juga masih tetap stay tune bersama kami, khususnya di program Keton sore hari ini ya. Kami juga masih menemani Anda dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita akhiri di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Estação Gonha.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

0: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
1: Aku lagi meeting sebentar.
0: Gak jadi makan di rumah.
1: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
0: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
1: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
0: Iya.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Pendengar, mungkin kita telah sering ya mendengar istilah astacita atau 8 cita-cita dan tujuan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda apa saja yang termaksud 8 cita-cita itu? Pendengar, 8 cita-cita atau astacita tersebut adalah yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Keempat, menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keenam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Ketujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dan kedelapan, meningkatkan

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Pendengar, mungkin kita telah sering ya mendengar istilah astacita atau 8 cita-cita dan tujuan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda apa saja yang termaksud 8 cita-cita itu? Pendengar, 8 cita-cita atau astacita tersebut adalah yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Keempat, menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keenam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Ketujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dan kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan.

Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain siang hari ini atau sore hari ini ya, saat lagi RRI Bau-Bau kembali memperbarui informasi Anda dalam penyampaian Gerah Gemah Saripati Imhaju untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 4 Juli 2026.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar setia Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 4 Juli 2026. Informasi pertama pendengar di sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Nita di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Palu.
2: Baik, terima kasih pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pupuk nasional aman menjelang musim tanam. Selain potongan harga 20%, pemerintah pusat juga menetapkan batas bawah harga gabah Rp6.500 per kilogram demi mendongkrak kesejahteraan petani. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah saat ini terus memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tetap aman menjelang musim tanam. Selain menjamin stok mencukupi, pemerintah juga memberikan potongan harga pupuk sebesar 20% untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan rebuk tani PT Pupuk Indonesia di Taman Likuifaksi Kabupaten Sigi pagi tadi. Dalam kesempatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan sebanyak 1,5 ton pupuk non-subsidi jenis urea dan NPK kepada perwakilan kelompok tani. Zulkifli Hasan menyebut pemerintah pusat terus memastikan sinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, termasuk menjamin distribusi pupuk tepat waktu sebelum musim tanam dimulai. Menurutnya, ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga, meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan global yang memberikan dampak terhadap pasokan pupuk di sejumlah negara.
4: Alhamdulillah, tadi saudara-saudara, kita sudah pastikan pupuk ada sebelum tanam. Ya, jumlahnya cukup dan harganya dapat diskon 20%. Saudara tadi dengar sendiri, lihat sendiri, bukan kata Pak Dwi, bukan kata Bupati, bukan kata saya, bukan kata Gubernur, tapi itu ada petani yang bisa saudara-saudara tanya dan dengar langsung. Jadi pupuk aman dan lancar di tengah situasi perang di mana-mana, ya. Negara lain kurang pupuk, Australia dan lain-lain kurang pupuk. Kita pupuknya alhamdulillah lebih dari cukup.
3: Zulkifli Hasan menambahkan, selain menjamin pupuk, pemerintah juga memastikan harga gabah tetap menguntungkan petani. Pemerintah menetapkan harga gabah tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk perlindungan terhadap pendapatan petani. Ia menyebut berbagai kebijakan itu mulai berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani yang sebelumnya berada di angka 116, kini berada di angka 127.
4: Kalau pupuk bagus, panennya banyak, harganya murah, petaninya rugi. Jadi harus dipastikan harga gabah tidak boleh di bawah 6.500. Dan saya kemarin di Sulbar itu 7.200. Di sini di atas 6.500. Gorontalo di atas 6.500 gabah. Dengan begitu wajar kalau nilai tukar petani sekarang naik. Dulu 116, sekarang 127. Artinya petani padi, petani jagung, alhamdulillah kesejahteraannya meningkat.
3: Dalam kesempatan itu, Menko Pangan juga mengungkapkan pemerintah saat ini mulai memperluas pembangunan sektor pangan ke bidang perikanan. Pemerintah akan mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, termasuk pembangunan sekitar 40.000 desa tematik bioflok secara bertahap. Ia berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu negara pengekspor ikan terbesar di kawasan Asia.
2: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Bersama Teknik Studio ada rekan Iwan dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dan rekan-rekan dari RRI Palu atas informasinya di sore hari ini. Pendengar, kita beralih ke RRI Makassar. Rekan Syaiful Malik di RRI Makassar, selamat sore. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik Nita, terima kasih dan pendengar, informasi dari RRI Makassar sore hari ini, 15 badan usaha di Makassar belum memenuhi kewajiban program jaminan kesehatan nasional dan berikut informasi selengkapnya.
6: BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat 15 badan usaha yang belum memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Dr. Prabowo MKS mengungkapkan ketidakpatuhan badan usaha tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya belum mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN serta belum membayar yuran secara tepat waktu. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kepatuhan badan usaha merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang menerapkan prinsip gotong royong. Dengan memastikan seluruh pekerja terdaftar dan yuran dibayarkan secara rutin, perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
7: Yang berdasarkan data sampai dengan terakhir, bulan Mei kemarin ya, itu sekitar 15. Ya, 15 badan usaha saja.
8: 15 badan usaha yang
7: ya, belum patuh. Yang kami nyatakan belum patuh ya, belum patuh dalam program JKN. Ketidakpatuhan itu kan bisa belum menyerahkan, belum mendaftarkan semuanya, atau mungkin belum membayarkan iuran secara tepat waktu, itu juga terhitung sebagai ketidakpatuhan.
8: Pak, mungkin ada himbauan para pelaku usaha yang mau patuh lah gitu.
7: Iya. Ya, jadi kami harapkan badan usaha memang bisa berkontribusi aktif dalam program JKN, ya, karena memang JKN ini kan prinsipnya gotong royong gitu ya. Jadi kalau misalnya badan usaha itu menjadi patuh, kemudian karyawannya sehat juga akan meningkat kinerja dari perusahaan.
6: BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh badan usaha yang belum patuh untuk segera memenuhi kewajibannya agar hak layanan kesehatan pekerja tetap terjamin dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dapat terus terjaga.
5: Demikian laporan reporter Edwin Masud, saya Saiful Malik bersama rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih dan kembali ke Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Nita.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham. Rekan Ilham, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan kami ya di Kemasar Bupati Maju dari Mamuju.
0: RRI Ilham, rekan Ilham, selamat
9: baik.
0: Sore.
9: Selamat sore, rekan.
0: Baik, rekan Ilham, kami, silakan ya, informasinya dari RRI Kendari. RRI Ilham, rekan Ilham, selamat
9: baik.
0: Sore.
9: Ya.
0: Baik, rekan Ilham, silakan informasinya dari RRI Kendari.
9: Ya, informasi RRI. Untuk di kebersamaan kita di Kemasari Pati Maju hari ini,
0: ya. Baik, rekan
9: dari
0: Ilham,
9: media sosial saat ini menjadi
0: RRI
9: sarana ya, personal branding
5: di kebersamaan kita.
9: Berikut laporan selengkapnya dari Julian Ali hari ini.
0: Ya. Baik, rekan
9: dari media sosial saat ini menjadi
0: RRI Kendari.
9: Sarana ya, personal branding di kebersamaan kita. Berikut laporan selengkapnya dari Julian Ali hari ini.
10: Baik. Berbagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Hal tersebut disampaikan Nesrina Hamid, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam dialog mengenai pentingnya personal branding bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut Nesrina, pengguna media sosial sebaiknya tidak hanya mengunggah konten yang bersifat hiburan semata, tetapi juga menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Beliau menilai setiap individu perlu menunjukkan potensi, prestasi, serta pengalaman positif yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya.
11: Mahasiswa atau siapapun itu posting yang positif tentang dirinya. Yeah. Apa yang dia punya, apa yang dia pamerkan begitu. Nah, kalau kayak saya misalkan ya, saya kan sering diundang narasumber oleh, alhamdulillah terima kasih buat RRI yang mempercayakan saya untuk bisa share dengan teman-teman. RRI, saya selalu memposting itu. Nah, itu kan salah satu untuk membangun personal branding, bukan citra ya, bukan citra. Jadi kita harus membedakan citra pencitraan dan personal branding. Kalau personal branding yang kuat, dia akan berlangsung cukup lama. Tetapi kalau pencitraan, dia akan berlangsung jangka pendek. Yang kita butuhkan ini kan jangka panjang begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah satu, kita memanfaatkan media sosial untuk kalau saya sih mungkin tanda kutip yang menjual ya, menjual pesona yang kita punya ya, menjual kelebihan yang kita punya begitu. Nah, dari situ orang akan pelan-pelan akan tahu, walaupun kita tahu bahwa ini kan semua butuh proses.
10: Isrina menegaskan, personal branding berbeda dengan pencitraan. Personal branding dibangun melalui kompetensi, pengalaman, dan konsistensi sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pencitraan cenderung bersifat sementara, karena itu generasi muda diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menampilkan potensi terbaik yang dimiliki guna membuka peluang pendidikan karir dan jejaring profesional yang lebih luas di masa depan.
9: Demikian untuk informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih atas laporan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bone. Ada rekan Arfiani di sana. Rekan Arfiani, selamat sore.
12: Selamat sore Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
12: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pesta olahraga terbesar di Sulawesi Selatan, Porprov Sulsel ke-18, siap digelar pada November 2026 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Kabupaten Bone dan Wajo berkolaborasi menjadi tuan rumah bersama dengan membagi rata 42 cabang olahraga. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari Kabupaten Bone, berikut kami hadirkan wawancara reporter Ayunia Nindiati bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar.
13: Pendengar, Kabupaten Bone terus mematangkan langkah untuk menyambut ribuan atlet, ofisial, serta tamu undangan dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 pada November 2026 mendatang. Momentum ini menjadi ajang pembuktian kesiapan infrastruktur dan akomodasi di Bumi Arum Palaka. Terkait hal itu, kami saat ini sudah bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, untuk mengetahui sejauh mana progres persiapan yang sedang berjalan. Pak Kadis, bisa dijelaskan bagaimana teknis pembagian cabang olahraga antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo dalam Porprov 2026 ini? Khusus untuk Bone sendiri, cabang olahraga apa saja yang akan dipusatkan di sini?
14: Sampai dengan tanggal 14 November pelaksanaan pembagian cabang olahraga, Bone mendapatkan 21 cabang olahraga, Wajo juga 21 cabang olahraga. Penutupan di Wajo. Jadi sepak bola dilaksanakan pembukanya di Bone, kemudian penutupannya di Wajo.
13: Dengan estimasi ribuan peserta yang akan datang, bagaimana strategi Dispora Bone dalam menyiapkan akomodasi? Berapa banyak kapasitas penginapan atau hotel yang sejauh ini sudah dipetakan untuk menampung para atlet dan ofisial?
14: Peserta kemarin seperti disampaikan pada provinsi kurang lebih 5.000 peserta yang akan ikut semua cabang olahraga. Kita sudah booking hotel, novena dengan Helios, ya kurang lebih 120 kamar yang kita siapkan. Ya termasuk wasit, VIP, dan seterusnya. Karena wasit ini kan juga menggunakan hotel. Karena mereka ada ngeras sendiri. Kami hanya menyiapkan hotel, kamar, dia yang menyelesaikan rumah. Jadi sendiri penginapan. Ya. Kecuali kontingen ya kita siapkan rumah. Helonya itu adalah semua kamar.
13: Pak Kadis, mengenai koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan mulus, bagaimana koordinasi yang berjalan antara Pemkab Bone dengan pihak KONI maupun Dispora Provinsi Sulsel saat ini?
14: Tanggung jawab provinsi dan kabupaten itu yang belum jelas. Yang mana tanggung jawabnya provinsi, yang mana tanggung jawabnya kabupaten. Kita berjalan sekarang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya kita, yang terkait pembentukan, kemudian pembukaan kita jalan, walaupun sampai hari ini belum pernah datang provinsi untuk memberikan petunjuk dan arahan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, melalui kesempatan saya berharap bahwa
15: provinsi dalam menikoni, provinsi dan dispora provinsi datang ke Bone memberikan arahan, memberikan petunjuk, ini yang harus dikerjakan, yang menjadi tanggung jawab provinsi adalah ini, sehingga semuanya bisa berjalan.
13: Terakhir Pak Kadis, apa yang menjadi fokus utama atau target terdekat dari Dispora Bone dalam sisa waktu menjelang pembukaan di bulan November nanti agar seluruh venue siap digunakan?
15: Kepala OPD yang termasuk di dalam kepanitiaan Anwel, hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan langkah persiapan. Yang paling penting dan utama adalah terkait dengan akomodasi, karena itu banyak kabupaten kota yang sudah datang untuk menanyakan di mana tempatnya. Yang pertama, kemudian terkait dengan persiapan pembukaan, tadi pagi juga kami sudah ketemu calon IO dari provinsi yang kemarin kita mengerjakan Kabupaten Sindang dan Bulukumba. Mudah-mudahan waktu mereka juga bisa memberikan persentase terkait dengan konsep pembukaan untuk olahraga yang ke-18. Paling tidak, kita berharap bahwa semua venue sudah siap, kemudian sarana dan prasarana yang kita butuhkan.
13: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar. Saya Ayunia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 di sore hari ini, edisi 4 Juli 2026. Dan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Mamuju, di mana Kafila Polman mempertahankan gelar juara umum pada pelaksanaan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
16: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Masjid Raya Suada, Kabupaten Mamuju, Kamis 2 Juli 2026. Pada ajang tersebut, Kafilah Kabupaten Polewali Mandar kembali berhasil mempertahankan gelar juara umum. Dalam sambutannya, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MTQ di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen menjadikan MTQ sebagai salah satu agenda prioritas. Suhardi Duka juga menilai Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan ulama dan pesantren yang menjadi fondasi kuat syiar agama Islam di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka turut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya Kafilah Kabupaten Polewali Mandar yang kembali meraih juara umum, serta Kafilah Kabupaten Mamasa yang secara mengejutkan berhasil menjadi juara umum kedua.
17: Ulama, wali, pesantren, itu di Polman. Gudangnya ulama, gudangnya wali, pesantren ada di Polman. Kemudian turun ke Majene, terus ke Mamuju, terus seterusnya. Saya hampir kaget malam ini kalau tiba-tiba Kabupaten Mamasa jadi juara umum. Untuk masih Kabupaten Polman yang masih juara umum, dan Kabupaten Mamasa menjadi juara umum kedua. Selamat Mamasa ya.
16: Melalui pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap semangat pembinaan Al-Quran terus meningkat sekaligus menjadi bekal bagi kafilah Sulawesi Barat dalam menghadapi MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Tolitoli. Di sore hari ini ada rekan Jasmine di sana. Selamat sore.
18: Selamat sore rekan Nita dari RRI Mamuju.
0: Ya, silakan rekan-rekan dari Tolitoli menyampaikan informasinya.
18: Baik pendengar, Sekorwil Nusantara 4 untuk informasi dari RRI Tolitoli mengenai Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik DKIPS Kabupaten Tolitoli resmi meluncurkan internet gratis bagi masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Internet gratis ini dapat dinikmati masyarakat di sejumlah fasilitas umum, masing-masing RTH Tanjung Batu, Masjid Agung, hingga Taman Kota. Gaukan Muhammad Bantilan, GMB. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
19: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Tolitoli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli, Andi Suherman saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Tolitoli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
20: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay berada di dekat lokasi free wifi kita, daerah hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat, karena memang kita yang perangkat kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada ya, yang di Kominfo. Jadi untuk perangkatnya itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, jadi sekitar 180 user sekali bersamaan pengguna yang bisa mengcover itu.
19: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Tolitoli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
20: Ini kan sebenarnya kita coba betul menerjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati, pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu layanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau baik itu pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak, bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu, tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
19: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Tolitoli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
18: Demikian pendengar untuk informasi dari RRI Tolitoli, peluncuran internet gratis dari DKIPS Kabupaten Tolitoli. Demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Tolitoli, saya Jasmine bersama rekan teknik Garwis mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Nita RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Jasmine atas informasinya di sore hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Tolitoli. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana. Di RRI Ampana ada rekan Kona Sutianto di sana. Selamat sore.
21: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
21: Terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, cegah kelahiran bayi stunting, Kementerian Agama Kabupaten Tojona Una melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk mengawasi pergaulan anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas.
22: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
23: Di Ampana Kota dan Ratolindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong diawasi anak-anaknya sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
22: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
21: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gemah Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, yang tugas saya Kuna Sutianto Lasanggoli bersama rekan teknik Arthur Tandi Payung. Kita kembali ke RRI Magujo bersama rekan Wahyuni.
0: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, informasi terakhir. Kita akan menuju RRI Bau-Bau, ada Bu Zuda di sana. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni ya di RRI Mamuyo.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bau-Bau.
2: Baik, ada informasi yang kami hadirkan dari Kota Bau-Bau mengenai penanganan ODGJ di Kota Bau-Bau antara kepedulian dan juga tantangan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Nurliani menurunkan laporannya.
3: Pagi-pagi saya keluar rumah, tiba-tiba orang yang gila ini ada di bawah kolong teras. Dan langsung kaget, saya langsung teriak, akhirnya dia juga panik dan langsung melempar saya seperti itu.
4: Keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Bau-Bau menjadi perhatian masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah ODGJ terlihat berkeliaran di sejumlah ruas jalan, bahkan sebagian di antaranya diduga tidak memiliki identitas yang jelas. Kondisi ini tidak hanya memunculkan persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah warga. Salah seorang warga di Kecamatan Botambali, Kota Bau-Bau, Hasro, mengaku rumahnya kerap dijadikan tempat singgah oleh ODGJ. Menurutnya, keberadaan mereka bukan hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, tetapi juga pernah memicu tindakan yang membahayakan karena pernah melempari rumah, bahkan menghamburkan jualan warung tetangga.
3: Jadi di warung tempat yang biasa saya beli roti untuk makan pagi, pernah didatangi sama yang disebut ODGJ ini. Beberapa jualannya itu langsung dihambur sama ini, sama orang gila itu.
4: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga saat ini terdapat 288 orang dengan gangguan jiwa yang memiliki KTP Kota Bau-Bau. Sebagian besar merupakan penderita skizofrenia dan psikosis akut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Zainuddin Ishak, mengatakan setiap tahun selalu ada temuan kasus baru. Pada tahun 2026 jumlahnya kembali mengalami peningkatan meski angkanya kurang dari 10 orang dibanding tahun sebelumnya.
8: ODGJ sekarang yang kita tangani oleh teman-teman di puskesmas itu yang KTP Bau-Bau, ini punya Bau-Bau itu sekitar 287. Itu termasuk pasien ODGJ lama dari tahun lalu yang sudah beberapa tahun, ditambah dengan yang ODGJ baru.
4: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sejak tahun lalu Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelatihan kesehatan jiwa yang melibatkan 24 peserta, terdiri dari 17 tenaga kesehatan dan 7 orang dokter. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam mendeteksi, menangani, serta memberikan pendampingan kepada ODGJ di masyarakat.
8: Di tahun ini sudah merintis untuk membuka poli rawat inap untuk jiwa. Jadi kita kepala jimatin kan belum ada. Untuk tahun ini rencana kita bangun ya punya minimal 4 kamar lah.
4: Selain memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, pemerintah Kota Bau-Bau terus membangun sistem penanganan yang terpadu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Freddy Tangke Alo, mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan RSUD Palagi Mata Kota Bau-Bau untuk menyiapkan ruang khusus perawatan bagi pasien ODGJ. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut akan mempermudah proses penanganan karena pasien tidak lagi dirujuk ke luar daerah.
24: Kita sudah bangun komunikasi dari sosial, kemudian rumah sakit. Ya, rumah sakit dalam hal ini menyiapkan ruangan perawatan.
4: Baik.
24: Ya, untuk penderita-penderita ODGJ yang memang harus dirawat. pasca perawatan itu kan butuh penanganan lagi, maka dengan sosial yang mengambil lagi.
4: Kadis menegaskan, persoalan ODGJ tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dinas Kesehatan berfokus pada upaya promotif dan preventif melalui edukasi pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, penanganan medis dilakukan bersama rumah sakit, sedangkan proses rehabilitasi dan pendampingan pasca perawatan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
24: Yang jelas bahwa kerjaan ini bukan kerjaan ringan, kerjaan berat, tapi kalau kerja bersama saya kira bisa dan akan dilakukan oleh beberapa OPD. Ya. Yang jelas bahwa di Dinas Kesehatan bentuk pelatihan, sosialisasi, kemudian itu bentuk preventif promotif, masuk kuratif rehabilitatif, kerjasama dengan rumah sakit untuk penanganan.
4: Saat ini pembangunan ruang perawatan khusus ODGJ di RSUD Palagimata masih dalam proses dan ditargetkan dapat mulai difungsikan pada tahun ini. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Kota Bau-Bau.

0: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Silakan rekan Nita.
1: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi 4 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni bersama tim teknik Prendi Andika mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat

0: bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kas

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap Jumat, karena selawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu As-Sakir.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Waspada, RRI Bau-Bau. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Rizka kembali menemani kebersamaan Anda di malam hari ini tentunya, hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan baiklah pendengar ya, untuk itu di malam hari ini ada beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani malam Anda ya di saat night ya. Waduh, malam minggu ternyata. Nah, informasi pertama dari Rizka ini, kita di penerbangan ya, di mana penerbangan non-stop pertama di dunia ini bakal diluncurkan ya pada Oktober 2027 mendatang. Penerbangan dari Qantas Airways ini akan melayani rute dari Sydney, Australia menuju London, Inggris ya. Layanan anyar milik Qantas ini diberi nama Project Sunrise. Layanan ini akan memangkas waktu penerbangan antara kedua kota hingga 4. Jika semula waktu tempuh antara Sydney-London mencapai 23 jam, dengan Project Sunrise perjalanan cukup ditempuh dengan 19 jam. Oke, nah, perjalanan ini dilakukan dengan menggunakan pesawat Airbus A350-1000 ULR, jarak ultra jauh terbarunya, yang dimana sebelumnya telah menjalani uji penerbangan di Toulouse, Perancis ya. Pesawat ini akan membawa tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 20 liter di bagian tengah belakang, yang dimana ini memungkinkan penerbangan bisa terus berjalan tanpa henti selama 22 jam. Dikabarkan, Qantas akan menerima total 12 pesawat Airbus masing-masing yang dikonfigurasi menjadi 4 kabin dan 238 kursi. Lebih dari 360 pilot dan 1200 awak kabin akan dilatih untuk mengoperasikan armada pesawat Project Sunrise ini ya. Dan tiket untuk lain ini akan dimulai dijual pada Februari 2027. Jadi Anda yang mau ke London ya, lewat Singapura, lewat Sydney ya, boleh ya ke menggunakan rute ini ya. Oke, oh dari Sydney, New York ya, sorry ya, Amerika Serikat. Jadi bisa menggunakan menggunakan penerbangan ini. Baik pendengar ya, masih ada informasi lainnya untuk menemani Anda di malam minggu ini. Yang lagi di perjalanan tetap berhati-hati tentunya, malam minggu tidak hanya harus keluar tetapi bisa tetap stay di rumah atau mungkin di depan rumah dengan tetangga juga, it's okay, tidak ada masalah. Yang penting malam minggu Anda have fun tentunya. Baik, tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut. Terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

dan mendalam, memberikan nuansa reflektif bagi pembaca. Isi buku ini terdiri dari berbagai cerita pendek dan puisi yang mengalir dengan emosional. Rintik Seduh dengan ciri khasnya berhasil mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan setiap kata yang ditulis. Setiap cerita dan puisi membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan kejujuran, kesedihan, dan harapan. Rintik Seduh menggunakan bahasa yang indah dan puitis, membuat setiap kata dalam buku ini terasa indah dan mengalir. Kisah-kisah yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita-cerita tersebut. Setiap cerita dan puisi di buku ini mampu mengubah emosi pembaca, mulai dari rasa bahagia hingga rasa kehilangan yang mendalam. Bukan yang dibaca adalah buku yang cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang penuh dengan makna dan emosi. Kumpulan cerita pendek dan puisi dalam buku ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Rintik Seduh berhasil menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata yang sederhana, namun

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Ada yang suka pergi ke luar negeri ya, pasti menggunakan paspor ya, ataupun apa namanya, visa ya. Nah, Global Passport Index baru saja merilis daftar paspor terkuat di dunia tahun 2026. Nah, siapa saja yang berada di peringkat pertama, mengutip dari beberapa sumber, Global Passport Index ini berbeda dengan Henley Passport Index ya, yang lebih dikenal. Dirilis setahun sekali, pemeringkatan Global Passport Index ini dibuat berdasarkan 3 kriteria inti. Selain akses mobilitas atau banyak negara yang bisa dikunjungi tanpa visa, analisis untuk pemeringkatan ini juga mencakup daya tarik investasi dan juga kualitas hidup. Berdasarkan kriteria tersebut, Swedia terpilih menjadi paspor terbaik di dunia. Ini menempati peringkat ke-11 untuk mobilitas, ke-9 untuk urusan investasi, dan ke-2 untuk kualitas hidup. Nah, daftar paspor terkuat di dunia ini berdasarkan Global Passport Index, ada Swedia, ada Swiss, ada Finlandia, ada Jerman, Belanda, Denmark, Irlandia, Inggris, Norwegia, dan juga Singapura ya. Jadi yang hobinya liburan ke luar negeri ini memang Global Passport Index ini berbeda ya. Jadi kalau mau yang bagus ya, bisa menggunakan Global Passport Index. Baik pendengar, jalan tanah waktu pukul 8, kami akan hadir dengan sajian dengan Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain.
1: Baik, dengar di

0: Supriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut, karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5, dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
1: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya, dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada api ya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
0: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singgingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Memanfaatkan menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singgingi Suhartiman Ambi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madid mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasok ya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati besar keluar rumah atau belum tinggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati seperti itu. Apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Benar nambah.
11: Jadi
12: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, carinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah. Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga. Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
14: Perkiraan
12: global kan tergantung dari harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Udah berapa lama kenaikanmu sendiri?
12: Baru ada seminggu.
11: Jualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya senuk, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
14: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Siklon sisklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Siklon sisklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah siklon tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon sisklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagai dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Literoli.

0: to lalu ke nosotros.
1: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
0: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan.

0: ngobrol. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
1: Spesialnya sur surtout les équipes hein, il y a faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limité.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di malam hari ini. Kami hadirkan drama radio ya untuk menemani kebersamaan Anda di malam hari ini dengan judul Petaka dari Gemah Laut di Teluk Biru. Kita akan kembali pendengar sesaat lagi, tetap bersama kami.
4: Anda masih bersama kami, RRI

Suara ombak tenang berdebur pelan di pasir. Suara burung laut yang sesekali terdengar. Terdengar derit kayu perahu yang bergesekan dan suara mesin motor tempel perahu nelayan yang lalu-lalang melintas mengiringi bertemunya dua pria yang berniat untuk menaklukkan lautan malam nanti.

0: lah.
1: Asik ke. Sorry saudara, terlambat deh. Ada urusan keluarga sedikit. Jadi, bagaimana bahannya? Sudah lengkap kah?
0: Iya, sudah siap ini. Saya baru dapat bubuk mesiunya ini.
1: Nah, kalau sudah siap, kita rakit bom ikannya. Nanti malam saja kita pergi melaut.
0: Kenapa tidak sebentar sore saja, Anto?
1: Kalau sebentar sore, kapal masih banyak yang lalu lalang. Belum lagi kapal-kapal nelayan yang memancing. Jangan sampai mereka lihat perbuatan kita selama ini.
0: Oh, oke kalau sebentar malam. Kalau begitu, saya rakit lagi bomnya ini. Semakin banyak bom yang kita buat, semakin banyak ikan yang akan kita dapat.
1: Ya, semoga rencana kita berhasil lagi. Makin banyak bom ikan yang kita buat, pasti makin banyak keuntungan yang kita dapat.

baginya bukan lagi ibu yang memberi kehidupan, melainkan medan perang yang harus ditaklukkan. Bersama perahu tuanya, mereka pergi mencoba menaklukkan lautan malam itu. Bukan lagi kail dan umpan yang ia bawa, melainkan botol-botol kaca rakitan, benda mati yang menyimpan amarah api. Dua nelayan ini memilih jalan pintas. Mereka akan memaksa laut menyerahkan isinya, meski ia harus menghancurkan jantung rumah sang penghuni samudra.

0: Bagaimana Ari? Perlengkapan sudah siap semua kah?
1: Sudah siap semua ini. Sudah aman. Kita tinggal turun saja ke perahu ini.
0: Okelah kalau begitu. Mumpung sudah tengah malam, laut pasti sudah sunyi.

0: Anton, kayaknya di sini bagus nih kalau kita bom ikan ini.
1: Ya, buang saja itu bom ikan. Masih banyak di bom ikan yang kita rakit toh.
0: Oke, kalau begitu.

Semoga banyak hasilnya ini malam. Persetan dengan himbauan pemerintah tentang terumbu karang. Intinya, cuan.

0: Ada kapal yang mendekat ke arah kita ini dari arah utara.
1: Mana?
0: Sepertinya kapal itu memang menuju ke arah kita ini. Apa kita kabur saja?
1: Iya. Cepat saja nyalakan mesin. Mereka sudah dekat itu. Jangan-jangan itu kapal patroli.
0: Aduh, gawat Anton. Mesinnya tidak mau menyala ini.
1: Biar mesin saja. Minggir, nanti saya nyalakan. Kenapa ini mesin tidak mau menyala? Ari, Ari, kau buang cepat itu bom ikan ke laut. Jangan sampai mereka melihat bom itu di perahu kita.

0: Permisi. Selamat malam, Pak.
1: Ya, selamat malam juga, Pak. Ada apa ya, Pak?
0: Kami dari Pol Air Road sedang patroli malam. Izin, Pak, kalau boleh tahu, bapak-bapak ini lagi mancing ya?
1: Iya, Pak. Kami habis mancing. Sudah mau pulang, tapi mesinnya tiba-tiba mati, Pak.
0: Komandan, izin lapor. Katanya mereka ini nelayan yang habis mancing, Komandan. Mereka mau pulang, tapi perahu mereka mengalami mati mesin. Tapi anehnya, kami tidak melihat ikan hasil tangkapan dan alat mancing di kapal mereka.
2: Coba cek dan periksa isi kapalnya.
0: Izin, Dan, lapor. Setelah kami periksa, kapal mereka kosong. Tidak ada barang bawaan dan alat mancing, Dan. Namun anehnya, di sekitar kapal mereka terlihat banyak botol-botol yang terhambur.
2: Coba selidiki dan periksa cepat. Itu botol-botol apa?
0: Lapor, Dan. Sepertinya botol-botol ini adalah botol-botol yang akan digunakan untuk rakit bom ikan. Izin, Bapak-bapak. Tim kami menemukan botol-botol mencurigakan di sekitar kapal ini. Apa ini barang Bapak-bapak?
1: Waduh, kalau botol-botol itu saya kurang tahu, Pak. Pas kami di posisi ini, tiba-tiba mesin kami mati, Pak.
0: Kami ini seharian dari pagi sampai malam ini di sekitar sini. Tidak ada kapal yang melintas. Dan botol-botol ini tidak ada waktu kami lewat tadi.
3: Iya betul, Pak. Kami tidak tahu botol-botol itu. Botol itu bukan punya kami, Pak.
0: Kami mencurigai botol-botol ini akan digunakan untuk bom ikan. Saat patroli tadi, kami pun sempat mendengar seperti ada suara ledakan dari arah sini. Dan kami tidak melihat kapal selain kapal ini. Jadi, ini pasti punya bapak-bapak kan? Yang akan digunakan untuk bom ikan.
3: Bukan begitu, Pak. Sebenarnya...
0: Ah, kalau mencari alasan sebaiknya nanti jelaskan saja di kantor kami. Ayo, sebaiknya Bapak berdua ikut bersama kami. Dan perahu Bapak yang mati mesin ini biar kami yang urus.

0: Aduh, bagaimana ini? Kita sudah ditangkap ini. Saya kan sudah bilang kalau bom ikan itu bahaya, Anton.
1: Sudah, Mi. Jangan banyak bicaramu. Banyak bicaramu, tapi kau mau uji juga.
0: Iyo, karena kamu yang bujuk-bujuk saya.
1: Tapi kenapa kau mau juga?
0: Apa sudah kalau begini? Ini gara-gara kamu, Anton. Kalau saya ditahan, anak-anak dan istriku mau makan apa nanti? Sementara suaminya ditangkap. Kasihan anak-anakku, Anton, masih kecil semua.
1: Sama, Ji. Saya juga begitu.
2: Sudah, bapak-bapak. Tidak usahlah kalian saling berdebat. Intinya, kalian salah. Merusak alam dengan bom ikan itu melanggar hukum. Sudah tahu dilarang tangkap ikan pakai bom, masih saja kalian lakukan. Kalian tidak urus juga itu imbauan dari pemerintah. Kasihan keluarganya kalian. Orang yang merusak biota laut saja dengan tidak menggunakan bom ikan, itu hukumnya sudah cukup berat. Apalagi kalian berdua. Selain akan dihukum, kalian akan membayar denda kerusakan yang sudah kalian lakukan.
3: Lapor komandan. Saya sudah menghubungi keluarga mereka dan mereka akan segera ke kantor komandan.
2: Baik, bagus. Pokoknya orang-orang seperti mereka jangan dikasih ampun. Kalau bisa, hukum seberat-beratnya. Mau siapa dia? Kalau dia sudah merusak lingkungan atau biota laut, saya tidak pandang mau siapapun dia.
0: Pak Komandan, saya minta maaf, kasihan. Saya minta maaf. Saya janji saya tidak akan ulangi lagi ini.
2: Tidak ada toleransi bagi pengrusakan lingkungan. Silakan kalian jalani hukuman kalian masing-masing. Kalian harus tahu, pelaku bom ikan di Indonesia itu diancam dengan hukuman berat berdasarkan Undang-Undang Perikanan dengan pidana penjara maksimal 6 hingga 10 tahun dan juga denda sebesar 2 miliar rupiah. Tindakan ini melanggar pasal 84 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2024 yang merupakan ubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Serta dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terkait bahan peledak.
1: Pak, kami minta maaf, Pak. Kami janji tidak akan lagi melakukannya, Pak. Tolong kasihani kami, Pak.
2: Ya, kalian harus pahami, penegakan hukum itu seringkali menggunakan pasar berlapis untuk bisa memastikan efek jera seperti kalian.

ketika satu sumbu tersulut dan sekali ledakan meletus, bukan hanya ikan yang mati, tapi juga nurani yang tenggelam bersama karang yang hancur berkeping-keping. Menangkap ikan dengan bom adalah cara tercepat untuk mengundang kemiskinan abadi. Jangan hancurkan rumah hanya demi satu suapan, karena laut yang mati takkan pernah bisa memberi lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Pogawolio. Jadi tetap dengarkan kami, nanti ada rekan saya Fami dan juga Dilan yang akan menemani Anda di Pogawolio malam minggu kita hari ini. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga poluamaku, mga poluakaku, dan juga mga poluandiku. Atumpun jaku malosita porang omoga suara i program acara Pogo Volio. Te yaku ardilan te operator mamila paham. Pendengar, nyakai dala limbo volio. Lorong kehutanan Radio Indonesia, selamat malam to barbar yang kita mau rangona siaran mami i 97,8 MHz atau RRI digital te streaming mam. Pendengar acara Pogo Volio edisi na Sabtu malam hadi 4 Juli 2020 mo pelna mo koja-koja teng kami. Membali lau sakamu i talipo mami i koso apa koso jua, jua valu jua talu sio sio apa. Atawa membalik duka i nomor na WhatsApp mami i kosovalu jua jua lima sio pitu jua jua sio sio apa. Fami tem telepon le, tak coba tangke mam dah kata koja koja. Halo, assalamualaikum, Pogo Volio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten cema sih? Tu apa minolele sih?
1: Kalau ada
0: nanti jumlah sampai sepuluh sih. Jarak ya apa yang
1: ini sih? Nah. Ini
0: mana yang mana? Oh, iya. Danya tapi lu tak nonton pegol na sih? Betulan sedanya setengah sana piala dunia sih?
1: Umum pegol na enggak ada itu yang itu. Umum Kanada, Argentina.
0: Oh, gerak. Oh, jadi tak dukung Argentina sih?
1: Ya.
0: Jadi yo tim ta sih takinnya ke Argentina sih Piala Dunia sih.
1: Anda pengalaman wei Piala Dunia wei ndak terulang pemenang lah mungkin ya. Kan tiap itu kan Brazil pertama dan juga Prancis ke dan ke Argentina dan nanti Arabia sana.
0: Jadi
1: kan tiap itu kan Brazil Argentina lawan Brazil, menang Brazil, kesimpulan damai. Brazil lawan Prancis, menang Prancis, damai. Prancis lawan Argentina, menang Argentina. Jadi, ya, tidak rancar sebetulnya ini Piala Dunia, ada pengalaman lain. Saya mau lawan dong, saya mau lawan Piala Dunia, pemegang Piala Dunia, mau kan anak.
0: Oh, jadi gara kasih antara tal negara sih, kira-kira yang juara lah, Prancis, Brazil, nah kayaknya udah Argentina, mau main?
1: Mau main. Maka biasanya yang lawan itu yang menang. Oh, mau lawan Argentina itu yang menang, mana kita itu lawan dari China, main. Mau main, dan rancar, jadi, anu itu, maka Marina daripada wajar bertahan. Anda pengalaman paling baru maka tangkan takkan mata ke pertemuan nah. Anda meriakan akan jadi temuka.
0: Sebenarnya
1: Argentina sih. Sebenarnya Argentina sudah sangat berhasil. Kalau waktu berhasil dalam wajar bertahan. Maaf ya, biar dunia nah.
0: Besio kan si 16 besar no si kuamat ya si Argentina sinja danya magagau wali nai. Biar nai 8 besar si, tapi semifinal si. Si kuamat tamu wali nai.
1: Itu mah gak apa kata ya Brazil. Apa kata Brazil, Argentina
0: gak tau. Ande ampe toroso si Argentina si ya pukava mai semifinal si. Di Brazil.
1: Eh, enggak. Kalau di juga Brazil yang Argentina, bukan golong Argentina. Kalau tahu yang Brazil, kadang-kadang tu nak berani tahu Brazil yang itu bukan golong.
0: Pak kosok-kosok, baik. Makasih singko makam Argentina te Brazil.
1: Kamu mana deh? Oh, Brazil kan namanya saya Prancis. Anda pernah pegol aku Brazil, lawan Brazil, saudara Prancis menang. Nah, anda pegol aja Argentina lawan Prancis, saudara Argentina menang. Nah, pegol aku Prancis lawan Argentina, Argentina kamu kan anak, maaf saya bukan ganteng. Maaf lumayan pengalaman Piala Dunia, darang darah yang akhirnya Piala Dunia. Ada tim tim lawan, ada yang pertimbangan cara bertahan dan lah.
0: Jamu ndak kau salah itu runam buyan takamate si Perancis si mamangkana si mak mak sama kita pukul sama pemain si baru tanya tatang sana kakak oh pene pene nan mas kaki dana si
1: nak tergantung mana deh pernah oh asik mana mau asik na ambil mana kau ni mau itu kan masih peraturan tuh peraturan ada menguntungkan iya lo lawan ke pihaknya lawan oh kan tak ngapain lo ke cara sih woy enggak lah nah iya akhirnya ke barang darah kacau ke dunia gue apa-apa kacau ayo. Oh, Argentina sama Palestina mengingatkan foto. Ini akan juara, kan? Kepala itu terang-terang ke Iberita, kan? Tiara mau ke nomor yang kepada mati aku, kan? Gelombang panas, kan?
0: Ya, apa yang main Brazil?
1: Ya, Prancis.
0: Oh, Prancis?
1: Nah, kita lagi di subuh, kan? Prancis lawan Paraguay.
0: Baik, naik di subuh, sih. Oh, 16 besar masih.
1: Apa ke ana di layanan apa? Tentang suara mancing, dah bisa lasa kak. Tidak sama langsung tuh. Apa ke kita layanan suara? Menari yang pakai main bos. Menari bunuh yang punah-bunuh, dah cukup. Untuk komentator sama pendengar kan dah cukup. Jadi pakai maaf. Jadi kawan aku tak bisa dengan kali bos.
0: Bela jadi woi, jadi berarti sih tetap jadi singgihan lah kira-kira Perancis tanya sampai naik dulu lah
1: biasanya ada kena Argentina dan mereka balik nanti
0: mah Argentina balik ke Mesir nja
1: Final lagi
0: dah siap, nak tawan-tawan. Memang kemungkinan si anda ampe terosap kawal ke penway final si. Anda misalnya ampe terosu si Argentina te Perancis. Balik ke kawal final manca. Bawa kawal ke penway final.
1: Kenapa Perancis? Mandari ada tutup minta tutup ke Perancis. Akhirnya, apa ya? Belum taruh untuk kebunan Prancis. Salam dong Prancis. Anda Prancis, anda lagi dengan ini. Sama.
0: Boleh, lah.
1: Tidak mau kakak saya ini. Ada yang Prancis. Boleh.
0: Jadi lah, apa yang minta sama yang lagu nanti masih?
1: Lagu nanti masih, karena kebunan aja.
0: Lagu nak buah-buah mangata?
1: Iya, mandari lagu gede.
0: Nah, jadi alamuan barangkane boleh main apa? Lagu akes ke buah-buah mangata ronam?
1: Iya.
0: Lagu nanti aja masih?
1: Iya, mandari.
0: Oh, terima kasih barangkane lah kaya dan tak kocok-kocok kah?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, simpom kepada ta koja-koja te mengkaka kanam na kamila siate Albert. Fami tem kam talpon le, ta coba petang yang mem dah kata koja-koja. Halo, assalamualaikum, pogovolio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben cema sih?
1: Terlarika.
0: Kera, tu apa minyo lele sih? Dika.
1: Iyo lele amalape.
0: Oh, alhamdulillah. Ya apa minyo sih?
1: Ya apa sih? Ibanua.
0: Banua. Pero ako si nonton pogol na si.
1: Ainda e ko kumarikaya.
0: Garaga. Sorry ya pel ta pelwa si nonton pogol na ron dai tanga sana piala dunia si.
1: Ain kita baga ta pelwa.
0: Jadi dukung negara aja masih. Anda misalnya kau ni anu pertandingan nao pogol sih.
1: Oh Argentina.
0: Oh Argentina garaga, wey. Ronam te Messi.
1: Ainda.
0: Oh memang pelwa Argentina lah. Ombe ka mama gampo pali nanche si. Tapi nao 8 besar sih kasih pomo anu mama kapal ne. Tapi semifinal ande danya ampe to.
1: Ombe.
0: Jadi pelu ta sama ya kalagu nanche masih.
1: Kupendo ang podukande ko sa miyaka o Laguna Camboy.
0: Camboy? Judul na Camboy eh? Beta ku ta solo pe si. Tanya ras lagu mama ni si Camboy lagu Camboy si.
1: Kapada duka ku rekuis.
0: Oh, beta tanya gara kala guna lagu Camboy. Lagu nonton je masih Dika.
1: Tawa mana eda. Tawa inana eda.
0: Tuan cema apa?
1: Tau laudi.
0: Cema apa?
1: Manga asni.
0: Tanya apa kah?
1: Pari-pari mana?
0: Untuk pari-pari yang betar. Terima kasih bargana ya. Dan tak koja-koja apa?
1: Umbe.
0: Be, terima kasih.
1: Kasih kembali.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti.

Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah tabo berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

pendengar, terima kasih dan nyasa Radio Mami RRI Babawi 97,8 MHz di acara Pugo Volio Malona Hadin Jazz. Pendengar, ruang lagu butuh ni mako sao lagu volio sebelum pada tapati ya. Apa ana lagu volio main apa sama karena Albert kasimpul ka lagu Kamboy sama karena Ladika. Pendengar, cara Pugo Volio sih kira-kira hanya 10 menit po. Perlu mau koja-koja teng kami. Balau sa kami talipo mami koso apa koso jua. Jua valu jua talu sio sio apa. Tawa membalik duka i nomor na WhatsApp mami. I koso valu jua jua lima sio pitu jua jua sio sio apa. Pendengar. Jamo saut ta koja-koja te Albert mako saut pendengar konin cia tangkaka anu Prancis kan de mo mini koni ande pukawa te Brazil te Argentina soa popobolo simon cia mamu kanan ande o rambangai libetosi saut latika konin cia Argentina. Maka pendengar, satu nasi aku ambali tapi jaga piala dunia sih. Bapaknya aku tentu mau bari nampu piala nasi lima bintas sih, Brazil 16-nya temanja sih 16 besar sih. Jadi tidak aku ambali aku ini tapi aku Perancis mas tapi Argentina mau juara nah. Apa kasih siro 16-nya o kakangadana o kagasian ato tava apalagi mbom Prancis si barbarias minaka kiperena si bekna main tengah na si sakavano penyerang na si si pudu asli na si mbom oko Prancis ya kasimpu ko danyo ko teano si mo pernah namgam juara mbom Spanyol tak pambali si pendengar konita tu pandai ente siro namu ampe toro sus manjes ndapo asimpo kwa danyo kwa wano si ulu kwa tamal nyo ke samnya saingan na got si kawan saingan na got Messi got Ronaldo ah. Si kwa si pandai pegol parina o pendukung na si pari-pari mo pelo si Cristiano Ronaldo si pendengar ya mo mini ko ni pukabat Espanyol si si ni kira-kira pari mo anu sandemnya mo potana si pendengar pasti mo tangga kau anu Espanyol maka ande ya ko pendengar salah homoin ko mi andeo pengen kenya kau anu Espanyol ona mo Portugal si mampi nah maka anda pertama tawa toh anda sampai juara kaya indah maka anda ya aku ya aku saat penuh penuhnya anda aku amatalom ya aku anu negara i tangga kaku ya aku balanda kasimpa nambuli simpa mut 32 besar laporkan nama ambuli tapi anda pilih ya aku pasti pilih Portugal ande ko ni ande anu adito Portugal te Spanyol nah, maka ndap tamato si ande sakavanan si masih nanti mau juara na si ronambo ih nanyap te Prancis de kuat te Inggris Inggris si ande takamata anu si spendingar danya ko ni anu dagam na kay Jerman si Kambona salah hom sinjo anu si pukamatan. Pukamatan aku di Belanda juara na. Makan pendengar bali. Sia mo kande salah ronamu. Talum piaro piala dunia si pemina 2014, 2018 te 2022 sit kan pia mo simpo talpuruan negara. Mo sena piala dunia ande si pendengar si 40 val negara si. Satu nasi anda tidak bolos ya, Avi tu si Sintayong, Epo
takamatame ko Indonesia magase Piala Dunia makambono PSSI kasimpana bolos yo Sintayong. Nah, jadi wajar mo kan dekonya asal atau pukamata nah. Setaka kamatam kasih koni tanya ko sangu kasih yo. Besar ka The Simpson. Ande pukamata na The Simpson si koni. Piala Dunia 2026 si koni kawanai final si yo Portugal te Mexico. Matal ko ampe koni juara Portugal. Maka nampota kamatnya pendengar. Baik pendengar, datang namsi hoja-hoja tai acara Pugo Volio Maluna Hadi 4 Juli 2020 namsi ya selesai mo. Tapi ya tai mani maaf ande koni te salah-salah Pugo tava bosakan dai malaperang tai mani maaf. Pendengar te dadi te umuru nampu mini gua ta pokabai Maulana Hadi ya roa. Yaku Ardilan te operator mamila Fahmi boleh akan ta posangai kita tangkan apa.

0: Apindo.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kami kembali nantikan daringan telepon Anda di ruang rindu untuk edisi lagu 80-90an mancanegara boleh, Indonesia boleh. Silakan di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Halo.
2: Halo.
1: Ya, silakan Albert, kita lagu 80-90 ini. Yang mana itu?
2: Pastinya sendiri.
1: Oke, silakan.
2: Buat semuanya saja, akan selamat mendengarkan. Buat orang keraton, kalau kamu orang tidak kasih uang 100 triliun dolar buat saling, maka agen tidak pasti. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak, ada Albert di Keraton Buton. Halo, ruang rindu.
3: Halo, selamat malam, Bang Rindu.
1: Selamat malam, Bang Widik. Bagaimana kabarnya nih, Bang?
3: Kabarnya baik.
1: Belum istirahat
3: Mariska,
1: nih?
3: Mariska ya?
1: Iya.
3: Ya, belum. Ini nonton bola ngadet terus nih.
1: Oh, mau nonton bola ya?
3: ya, setiap malam ini nonton bola.
1: Iya, sudah masuk ke 16 besar ya?
3: Iya, ini udah.
1: Siapa ini? Pendukungnya siapa ini, Bang?
3: Ya, Prancis ya pendukung.
1: Prancis. Oke, Prancis. Malam ini Prancis main atau bukan ya? Bukan ya?
3: Enggak, bukan. Malam ini enggak.
1: Bukan malam ini ya?
3: Ya.
1: Saya belum lihat ini jadwalnya. Oke, lagunya siapa?
3: Kapan main?
1: Bagaimana?
3: Prancis kapan mainnya? Bukan ya?
1: Prancis, saya cek dulu ya.
3: Ya, sambil jalan-jalan dulu ya. Lagunya tahun berapa ya, Mbak?
1: Prancis hari Minggu besok.
3: Hari Minggu ya, besok ya berarti.
1: Iya,
3: ya.
1: Sebentar ya, subuh. Pagi. Subuh.
3: Oh iya subuh ya.
1: Berarti
3: jam 2 ya, jam
1: 1. Kalau di sini jam 4, kalau di waktu Indonesia Barat jam 3. Enggak tahu kalau di situ jam berapa.
3: Berarti ya di bau-bau apa Wita apa?
1: Wita di bau-bau Wita.
3: Timur.
1: Wita ya. Tengah.
3: Oh berarti.
1: Sekarang di situ jam berapa?
3: Kalau di sini kan 27 pukul 23 lebih 7 menit.
1: Oh, berarti beda, berarti sama dengan jam
3: 1 jam beda.
1: Sama
3: ya.
1: Dengan jam timur ya?
3: Iya, beda 1 jam berarti ya.
1: Iya, beda sejam berarti.
3: Ya, timur, Jepang timur punya ya.
1: Iya.
3: Kalau Maluku sama.
1: Berarti jam 5 ya. Subuh sebentar ya ya.
3: Bukan ya, subuh ya.
1: Jam 5 subuh ya.
3: Bukan. Kalau di Indonesia tuh jam berapa ya, kalau di timur? Di Baru Tengah. Jam berapa main?
1: Ya, kalau tengah jam 4 subuh main.
3: Jam 4 subuh berarti jam 5 di sini.
1: Iya,
3: ya. Betul.
1: Jam 5.
3: Iya.
1: Paraguay melawan Prancis ya.
3: Wah, ini Paraguay. Siapa yang mungkin nanti?
1: Oke, ya, nanti kita lihat siapa nanti. Oke, ya. PDW. Lagunya apa ini? Ya. Kita lagu 80-an sama Indonesia mancanegara boleh lah ya.
3: Lagunya coba ya dari
1: Air Supply
3: ya, Making Love of Nothing All at All.
1: Oke, Anda silakan.
3: 90-an kalau udah salah. Ya, salam-salamnya dulu ya. Salam yang pertama buat Mbak Kriska, sehat selalu ya. Kita ada Bu Farida di Palu, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, Ayu Masuk di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Bang Binijo di Manado, Mbak Sari di Banjarmasin, Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani, Mbak Alin di Kendiri, Mbak Hani juga di Kendiri, Bang Yunus, Bang Jul, kemudian ada Piola di Makassar, Marani di Sulawesi Tengah, Bang Leman di Lampung, dan salamnya di gabung aja ya, dirangkul jadi A. biar cari satu ah sampai sini ya. Buat okay. Mariska selamat bertugas sampai tuntas ya selalu bersama keluarga. Arigato Gus ya Mas Trismas.
1: Oke, terima kasih banyak ada Bang Widi ya di ujung teleponnya sudah bergabung ya. Oke, saya sudah punya dua lagu untuk Anda juga yang ingin bergabung ya di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Halo. Halo, Ruang Rindu.
0: Halo. Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zul.
0: Ya.
1: Bang Zul, apa Piala Dunia kita dukungnya siapa ini?
0: Oh, saya dukung Argentina.
1: Argentina.
0: Juara bertahan tuh, ya.
1: Asik. Berarti yang main kemarin ya, tadi ya?
0: Iya, kan di awal dia masuk itu 16-1
1: yang terakhir toh?
0: Iya.
1: Tim terakhir yang masuk ya. Nanti Argentina mainnya kapan lagi nih?
0: Saya kurang tahu jadwalnya kapan itu.
1: Jadwalnya kapan?
0: Yang penting sudah masuk 16 besar toh.
1: Asik, pendukung Argentina ya.
0: Iya.
1: Cukup ini juga ya mainnya itu tadi pagi ya.
0: Oke deh.
1: Mau lagunya siapa ini sembari saya cek-cek
0: lagunya Trio Ambisi.
1: Trio Ambisi. Jangan sampai tiga kali. Jangan sampai tiga kali. Saya cek lagunya. Oke, ini ada. Kalau Argentina nanti mainnya hari Selasa lawan Mesir.
0: Oh, hari Selasa, oh ya. Jam berapa itu?
1: Jam 12 Subuh. Malam.
0: Oh, 12 malam. Oke.
1: Argentina melawan Mesir hari Selasa. Oke.
0: Oke, bisa menyapa dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Yang pertama-tama untuk Mbak Ariska dan operator semoga sahabat semua keluarga. Mm-hmm. Ada Bang Widi tadi yang baru lewat di Tokyo sana, semoga sahabat selalu semua keluarga. Ada Bang Benijo di Manado, Bang Leman di Lampung, Ramla di Kelowa sana, Bung Andi di Batam. Bung Andi itu masih siaran langsung dia karaoke udara mereka itu.
1: Di mana?
0: Jadi komprengan. Ada saya tapi saya pas dulu di RRI nanti sebentar saya gabung lagi sama mereka.
1: Oh begitu ya, oke lanjut.
0: Ada hujan di Betonbari, oh hujan itu operatornya mereka itu.
1: Ngeri di.
0: Ngeri. Kemudian ada Mbak Sari di Banjarmas sana, Mas Galuh Surabaya, Rani di Ternate, kemudian ada Mbak Ayu di Masohi sana, semoga saya selalu semoga. Ada Bung Albar dan Bung Tegare Keraton, Asis Rawalio Ratna di Karya Baru, Irman di Parimo, Nasrun di Palu, Roman di Lamangga, Anis di Lohoga, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Ariska.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak terima dulu ya, ditunggu di sesi kedua karena saya sudah punya tiga lagu, ada Dian Piscesa, ada Trio Ambisi dan juga ada Air Supply ya. Dan yang bergabung nanti kita tanya-tanya ya, siapa tim jagoan Anda untuk Piala Dunia 2026? Nanti yang dan juga nanti berharap juaranya itu siapa ya. Baik, kita di sesi pertama tetap di RRI Bawang.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Oke, baik, benar. Masih di Ruang Rindu. Kita di edisi lagu tahun 80, 90, mau Indonesia maupun mancanegara ya. Saya sapa di ujung telepon. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rusa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Dengan Rani, Mbak.
3: Mbak Rani. Oke, Mbak Rani. Mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Poppy Mercury.
3: Poppy Mercury dengan lagu judul
4: Air Mata Jadi Saksi.
3: Silakan namanya. Nonton bola enggak sih? Nonton bola enggak nih? Nonton bola enggak?
4: Ya. Siapalah kalau bukan Messi, Messi.
3: Oh, Argentina ya. Oke deh, semoga nanti hari Selasa ya Argentina itu mainnya.
4: Iya, semoga saja.
3: Oke deh. Silakan mau menyapa siapa ini?
4: Iya, operatornya siapa, Mbak?
3: Ada Bang Fahmi nih.
4: Pertama-tama buat Mbak Rizka bersama Bang Fahmi ya. Semoga selalu sehat, umur panjang, murah rezekinya, dan juga selalu akur dengan orang rumah. Insya Allah, amin. Juga ada Bang Zul, Bang siapa yang di Tokyo tuh?
3: Bang Widi.
4: Bang Widi juga ada. Juga ada Alin, Purnama Sari, Bang Andi, Bang Ucan, Purnama, Mbak Sari. Buat semuanya saja, Mbak, tanpa terkecuali. Sudah mengantung, Mbak.
3: Siapa? Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Rani. Halo. Halo.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Rizka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Oh, oke, okay. Ini Piala Dunia gimana ini, nonton nggak?
5: Nonton guys.
3: Piala ini siapa ini jagoannya?
5: Tadi pagi.
3: Jagoannya siapa?
5: Iya.
3: Halo.
5: Halo.
3: Jagoannya siapa ini? Timnya?
5: Ya, jagoannya Argentina.
3: Argentina, banyak yang dukung Argentina ya.
5: Iya.
3: Ditunggu dah ya hari Selasa nanti ya. Oke, lagunya siapa ini?
5: Lagunya ini saja, Mbak. Apa namanya? Tak ingin mengemis cinta, Obet K.
3: Tak ingin mengemis cinta.
5: Tak ingin mengemis cinta, Obet K.
3: Obes, itu. Halo? Saya cek dulu ya.
5: Iya. Obet K, penyanyinya.
3: Silakan namanya apa, siapa ini?
5: Ya, siapa-siapanya. Kalian sudah masuk, selamat malam semua. Juga Piola. Apa namanya? Ya semua saja lah. Apa kecuali ada di bawah, maupun ada di mana saja ada di bawah.
3: Ini tak ingin mengemis cinta. Ini lagunya Trio Ambisi ya?
5: Ya, judulnya tak ingin mengemis cinta. Penyanyinya Obet Kay. Lagu lama.
3: Lagu lama ya. Saya nggak ada kalau yang lo untuk Obet K, iya.
5: Ya kalau nggak ada ini aja apa namanya Kasihku Adibu Selamat dan Ibu Selamat.
3: Siapa tadi?
5: Kasihku
3: yang nyanyikan?
5: Nyanyinya Adi bin Selamat dan Uci bin Selamat duet.
3: Adi bin Selamat. Oke, saya carikan lagunya ya. Ada lagi?
5: Apa?
3: Ada lagi yang mau menyapa?
5: terima kasih semuanya, dan jatah pada kecuali selamat malam minggu semuanya.
3: Semoga
5: dalam keadaan sehat walafiat gitu.
3: Oke deh.
5: Dan selamat malam minggu. Oke,
3: okay. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Dari Bung Roman Lamangga.
3: Bung Roman di Lamangga. Oke, okay, Bung Roman, siapa ini tim Piala Dunianya ini yang jadi jagoan?
6: Spanyol mungkin.
3: Spanyol, wih, main sebentar dong ya.
6: Iya dong.
3: Diprediksi berapa ini?
6: Iya, 2-0.
3: Aduh. Oke, kita lihat ya sebentar ya. Aduh, sudah pada seru-serunya ini karena sudah 16 besar kan. Berarti sudah siap begadang dong ya?
6: Ya sudah begadang, sudah tidur sore tadi.
3: Oke deh, kalau begitu lagunya siapa nih bang?
6: Lagunya Paul Alkan.
3: Paul.
6: I don't like sleep alone.
3: Saya cek dulu ya, lagunya Paul. I don't like to sleep alone itu ya?
6: Iya. Yeah.
3: Oke. Okay. Silakan nomornya siapa ini bang?
6: Selama tunggu Zul di Gali Keraton, Ucang di Tong Bali, di Lorong Hoga, Bunda Hani di Kendari, Bung Farida di Palu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bang Roman ya, yang ada di Wajo. Saya sudah punya 2 lagu ini pendengar. 3 ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Oke, baik, pendengar kita di sisi terakhir ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka sejak tadi ya. Baik, pendengar, kami akan menemani kebersamaan Anda dengan sajian musik. Jazz musik ya. Sembari juga kita nantikan nanti siaran Piala Dunia yang tentunya malam ini Spanyol ya, lawan apa tadi saya jadinya lupa ya. Pokoknya tetap semangat untuk Anda. Ada yang bergabung di terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Nadia di Palatiga, mancanegara boleh ya. Boleh, tadi lain kali langsung diketik saja, nanti Rizka bacakannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Rizka request lagunya Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Krim salam buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Dari Purnama Sari, lagi di Kota Mamuju sekarang ya. Tetap sehat ya, Mbak Purnama Sari.

Baik, kita cukupkan request lagu sampai di sini ya. Terima kasih banyak yang sudah bersama kami di malam ini. Nanti saya carikan dulu Betaria Sonata tadi ya. Terima kasih banyak ya buat semua yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada salah kata, Rizka langsung hadirkan saja. Selamat malam dan selamat beristirahat tentunya untuk Anda.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah.

dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: Just Music.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadirkan dengan Anda dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 5 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat untuk istirahat, dan kita akan kembali sesaat lagi untuk mengikuti siaran Piala Dunia. RRI Bau-Bau ucapkan selamat beristirahat, dan inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita di FM 97,8 MHz RRI Bau-Bau untuk edisi 5 Juli 2026. Selamat mendengarkan siaran kami yang terus mengudara hingga jam 12 malam nanti. Dan berikut ini kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran sepak bola via FIFA Piala Dunia 2026. Sekali di udara tetapi udara merdeka.

berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, meras putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya pendengar, untuk pada pertandingan

petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Dikutip dari laman BMKG, petir merupakan gejala listrik alami dalam atmosfer bumi yang tidak dapat dicegah dan terjadi akibat lepasnya muatan listrik baik positif maupun negatif yang terdapat di dalam awan. Petir hanya terjadi pada awan yang sudah mencapai taraf matang. Awan yang sudah mencapai taraf matang secara umum akan membentuk dua batas lapisan utama elektrifikasi. Pada bagian atas terkonsentrasi medan listrik positif sebagai akibat adanya proses konveksi updraft yang menyebabkan awan bergerak ke atas dan melebihi tingkat pembekuan hingga menjadi kristal-kristal es. Bagian bawah terkonsentrasi medan listrik negatif sebagai akibat adanya proses konveksi downdraft yang menyebabkan butiran-butiran es yang lebih berat bergerak ke bagian bawah awan.

dan mendalam, memberikan nuansa reflektif bagi pembaca. Isi buku ini terdiri dari berbagai cerita pendek dan puisi yang mengalir dengan emosional. Rintik Seduh dengan ciri khasnya berhasil mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan setiap kata yang ditulis. Setiap cerita dan puisi membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan kejujuran, kesedihan, dan harapan. Rintik Seduh menggunakan bahasa yang indah dan puitis, membuat setiap kata dalam buku ini terasa indah dan mengalir. Kisah-kisah yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita-cerita tersebut. Setiap cerita dan puisi di buku ini mampu mengubah emosi pembaca, mulai dari rasa bahagia hingga rasa kehilangan yang mendalam. Bukan yang dibaca adalah buku yang cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang penuh dengan makna dan emosi. Kumpulan cerita pendek dan puisi dalam buku ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Rintik Seduh berhasil menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata yang sederhana

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya pendengar. Ya, untuk juga melengkapi kebersamaan kita di pagi ini, kami update informasi dari perakiraan cuaca BMKG Sultra pendengar. Pagi hari, kondisi cuaca di Sulawesi Tenggara sebagian besar ya di Minggu 5 Juli 2026 ini diperkirakan didominasi cuaca cerah dan berawan pendengar. Meskipun demikian, masyarakat di beberapa daerah diminta tetap mewaspadai potensi hujan ringan yang berpeluang terjadi pada siang hingga sore hari. Berdasarkan perakiraan cuaca, untuk pagi hari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara umumnya mengalami kondisi cerah hingga berawan, sehingga aktivitas masyarakat juga diperkirakan ini bisa berlangsung lancar ya pendengar. Namun memasuki siang dan sore hari ada potensi hujan ringan yang mengguyur di sejumlah wilayah, misalnya di Kolaka Utara, kemudian di Kolaka Timur, lalu di Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Muna Barat, dan Bombana. Sementara wilayah lainnya diperkirakan akan tetap berada dalam kondisi cerah hingga berawan. Di malam hari hingga dini hari ya, cuaca di seluruh wilayah Sultra ini kembali diprediksi didominasi kondisi cerah hingga berawan tanpa potensi hujan yang signifikan. Suhu udara juga berkisar di 21 hingga 33 derajat Celcius dan tingkat kelembapan 55 hingga 95%. Untuk kecepatan angin sendiri ya, ini berkisar di 2-30 km per jamnya. Tidak ada peringatan dini, jadi nampaknya cuaca hari ini mudah-mudahan akan baik-baik saja ya pendengar. Semoga bisa mendukung aktivitas Anda juga di luar rumah.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini rumahnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Sudah
0: aku bersihin. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tahukah Anda negara yang memiliki keragaman budaya paling banyak? Yaitu Uganda, menduduki puncak daftar negara paling beragam di dunia. Dengan populasi lebih dari 49 juta, Uganda yang terletak di Afrika Tengah merupakan rumah bagi populasi yang sangat beragam dengan beragam kelompok etnis dan bahasa yang digunakan.